Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MHG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh, beserta Civitas Akademika, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih bersama Ici Teman Pro 2 untuk saat ini, tentunya masih di frekuensi 90,3 MHz ya, bersama Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kali ini aku juga mau kasih informasi kembali nih. Wow. Ngomong-ngomong tanggal tua ya, ini memang mau mendekati tanggal tua nih teman Pro 2. Setua apa sih? Ini hampir-hampir tua sih, baru tanggal 17, tapi udah mendekati nih tanggal tuanya ya. Nah, ngomong-ngomong tanggal tua nih teman Pro 2, tanggal tua ini sering datang bersama ya, bersama satu persoalan klasik. Nah, biasanya kalau sudah tanggal tua itu isi dompet juga udah mulai nipis ya. Sementara urusan makan tetap berjalan setiap harinya. Namun kondisi tersebut tidak selalu berarti harus mengandalkan mie instan dong ya, atau makanan seadanya dengan bahan sederhana seperti telur, tahu, tempe, sayuran. Dapur justru bisa menjadi tempat menguji kreativitas. Nah, apalagi nih kalau misalnya kita tinggal di Aceh ya, kalau menurut aku ya, kita tuh paling bersyukur banget bisa tinggal di Aceh karena semuanya bisa kita jadikan makanan gitu ya, kita sulap menjadi makanan gitu loh teman Pro 2. Dan juga teman Pro 2, masuk akhir bulan, menu rumahan yang hemat dapat dibuat menarik nih ya, dengan mengolah bahan yang mudah ditemukan menjadi hidangan berbeda. Nasi sisa nih misalnya ya, bisa diolah menjadi nasi goreng sayur atau nasi telur. Nah, sementara tahu, tempe bisa dimasak menjadi tumisan, pepes, orek, hingga campuran telur dadar. Apalagi teman Pro 2 ya, Kemenkes juga mengatakan telur, tahu, tempe ini adalah contoh sumber protein yang bisa menjadi bagian dari pola gizi seimbang ya. Kemenkes juga menekankan bahwa makanan bergizi tidak harus berasal dari bahan pangan yang mahal nih, tapi pemilihan bahan yang mudah ditemukan, segar, kaya nutrisi, dan sesuai kebutuhan bisa membantu masyarakat menyiasati ya pengeluaran pangan. Pilihan pertama yang bisa dicoba nih teman Pro 2 pada saat tanggal tua ya, nggak melulu harus makan mie instan ya kan, nasi goreng sederhana. Nah, jadi nasi goreng ini bisa dipadukan dengan telur, irisan sayur ya, bawang, dan bumbu dapur yang ada ya. Selain menghemat bahan, cara ini juga membantu mengurangi makanan yang terbuang. Yang berikutnya, telur dadar sayur. Telur cukup dikocok bersama daun bawang, wortel, kol ya, atau sayuran lainnya yang tersedia. Menu sederhana ini bisa menjadi lauk sekaligus cara menambahkan sayuran ke dalam makanan. Dan terus bagi pencinta tahu dan tempe nih, kalau aku sih pencinta tempe ya, aku gak terlalu suka tahu teman Pro 2. Nah, ini juga bisa dijadikan lebih variatif ya. Tempe bisa diolah menjadi orek, tempe manis kecap ya, atau tempe goreng dengan sambal sederhana. Sedangkan tahu bisa dimasak menjadi pepes, tumisan ya, atau dicampurkan ke dalam sup sayuran. Kemenkes juga mengatakan memasukkan pepes tahu, opor tahu, dan tempe, tumis kangkung, sayur asem, serta capcay ini juga sebagai contoh hidangan yang bisa dibuat dari bahan yang relatif sederhana tapi nilai tinggi gizinya. Seperti tempe, tahun Pro 2 memiliki nilai gizi yang dikenal sebagai salah satu pangan yang menjangkau ya, yang mana tempe ini pangan yang bernutrisi, sehat, dan terjangkau. Meskipun aspek keamanan dan higienisnya ya dalam produksi tetap perlu diperhatikan ya. Itu sering banget loh, biasanya itu aku sering banget makan tempe, tiba-tiba udah dalam tempe itu udah ditemukan kayu gitu ya, ditemukan misal kayak lidi-lidi gitu. Nah, mungkin itu dia tadi proses produksinya ya, harus tetap kita perhatikan. Nah, dan terus sama Pro 2, agar pengeluaran semakin terkendali, memasak juga bisa dimulai dari perencanaan nih. Bahan yang sudah tersedia di rumah sebaiknya diperiksa sebelum berbelanja. Membuat daftar menu ya beberapa hari ke depan bisa membantu menghindari pembelian bahan yang sebenarnya belum diperlukan. Karena sering kita gitu ya, kadang-kadang tuh kalau misalnya udah misalnya mau belanja bulanan nih ya, kadang-kadang kita mengambil yang memang sebenarnya tuh gak perlu-perlu banget. Akhirnya pada saat kita meriksa tas belanjaan, kayaknya ini gak terlalu perlu deh ya. Nah, makanya kan berlebihan gitu ya teman Pro 2 ya. Oke. Nah, jadi seperti itu teman Pro 2. Pokoknya kalau misalnya apalagi ini udah tercium-cium ya tanggal tuanya ya. Ini kan tanggal 17 ya, ini udah mulai tercium nih. Kalau bagi aku sudah mulai tercium malah ya. Nah, itu dia tipsnya. Semoga bermanfaat untuk kamu teman Pro 2. Dan selamat pagi semuanya. Kembali kita hadirkan lagi lagu hiburan berikut ini, tetap terus bersama Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pendengar, keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui. yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat beraktivitas, selamat pokoknya tetap terus semangat ya dalam menjalankan aktivitasnya di pagi hari ini. Hari ini juga tanggal 17 nih. Nah, kita di sini juga lagi ada upacara nih, upacara Hari Kesadaran Nasional ya, setiap tanggal 17 teman Pro 2 ya. Hari ini juga pada pakai baju korpri semuanya nih. Wah, semangat dong ya. Oke, baik teman Pro 2, yuk kita dengerin lagi lagu hiburan berikut ini. Tetap terus bersama Pro 2, teman terbaik kamu, dan selamat pagi semuanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Park Said Meligo Hotel Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasa Hara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tompro dua lagu darinya Bang Justin ya, Bang Justin Bieber, Yummy. Ngomong-ngomong Yummy nih, pasti langsung ya imajinasi kita itu apa namanya mengarahkan kemana, ke makanan dong. Nama juga Yummy ya kan, teman Pro 2. Oke, dan jika teman Pro 2, kali ini aku mau kasih informasi lagi nih untuk kamu. Nah, ini berbicara sarapan ya. Kalau kita sarapan itu menurut aku tergantung dari kerja kita gitu ya. Kalau misalnya kerja kita itu hanya duduk terus di ruangan ber-AC, duduk di depan komputer, nah sebaiknya itu benar-benar sarapannya itu benar-benar harus sarapan yang sangat-sangat apa ya? Bukan sarapan atau makan berat ya, kecuali bagi beberapa teman-teman yang kayak memang harus kerja ke lapangan ya, kerja berat. Nah itu gak apa-apa, kalau menurut aku gak masalah ya, kalau misalnya mereka itu sarapan dengan langsung sarapan berat, misalnya kayak nasi uduk gitu ya atau apa. Nah tapi bagi pekerja kantoran yang hanya duduk aja di depan komputer, terus kita pagi-pagi sarapan makanan berat, terus tidak kita bakar kalori, bakar untuk apa namanya lemak yang sudah kita makan tadi dengan makanan yang berat gitu ya. Nah itu bisa menjadi lama-kelamaan bisa lemak menumpuk dan terjadi berbagai penyakit-penyakit lainnya. Nah makanya kenapa untuk para pekerja kantoran itu sangat diwajibkan kalau sarapan itu yang benar-benar yang ringan-ringan aja gitu ya. Nah tolong Pro 2, bagi pekerja kantoran memulai hari dengan sarapan bukan sekedar mengisi perut ya. Sarapan yang tepat bisa membantu memenuhi kebutuhan energi dan menjaga konsentrasi saat menjalani aktivitas kerja, terutama bagi mereka yang menghabiskan berjam-jam duduk di depan komputer. Pekerja kantoran sebaiknya memilih sarapan yang bergizi seimbang, ada karbo, protein, serat ya, serta vitamin dan juga mineral. Beberapa yang praktis adalah seperti oatmeal dengan buah dan kacang-kacangan, telur dengan roti gandum, nasi dengan lauk protein dan sayur, atau yogurt tanpa banyak gula dan buah ya. Karbohidrat kompleks dari gandum dan oatmeal bisa menjadi sumber energi, sementara protein dari telur, ikan, ayam, tahu, tempe membantu memberikan rasa kenyang lebih lama. Tambahan buah dan sayuran juga penting untuk memenuhi kebutuhan serat dan gizi, karena aktivitas pekerja kantoran cenderung minim gerak nih. Nah seperti yang katakan tadi ya kan, sarapan sebaiknya tidak berlebihan, terutama makanan yang tinggi gula, lemak jenuh dan kalori. Minuman manis, gorengan berlebihan, atau sarapan yang hanya mengandalkan kopi mungkin terasa praktis tapi kurang ideal jika menjadi kebiasaan sehari-hari nih teman Pro 2. Dan juga teman Pro 2, selain sarapan jangan lupa tetap minum, cukup minum air putih ya, dan menyempatkan diri bergerak di sela-sela pekerjaan kamu. Berdiri, berjalan bentar ya, atau melakukan peregangan secara berkala bisa membantu mengurangi waktu duduk yang terlalu lama. Jadi sebelum duduk berjam-jam di depan komputer, pastikan tubuh untuk mendapatkan bahan bakar yang cukup ya. Sarapan bergizi, minum air cukup air putih, dan aktif bergerak bisa menjadi kebiasaan sederhana untuk mendukung produktivitas sepanjang hari. Nah maka kenapa bagi para pekerja kantoran yang kerjanya tuh hanya duduk ya di depan komputer berjam-jam, memang sebaiknya sarapan itu yang yang kayak kalau sekarang kan lagi heboh banget tuh kukus ya, kukusan sehat. Nah itu boleh ya, misal kayak ada buah kukus apa gitu untuk sarapan itu nggak masalah karena kita kerjanya duduk aja di sini. Tapi mungkin bagi teman-teman yang bekerja di luar sana yang seperti aku katakan tadi, mungkin agak sedikit kerja memang harus turun lapangan, kerja berat, nah itu harus sarapannya memang nggak masalah ya kalau mereka itu sarapan yang agak terlalu berat gitu, karena nanti akan mereka bakar gerak dengan gerakan ya kalorinya gitu loh teman Pro 2. Nah jadi seperti itu. Mungkin selama ini kita kayak emang kenapa sih kalau sarapan pagi itu gak kenyang, kalau gak makan nasi harus banyak gitu ya. Nah jadi tergantung dulu kamu mau kemana dulu nih. Tapi kalau misal kamu sarapannya dengan makanan-makanan berat dengan banyak lemak manisnya terus kamu tidur, nah itu sama aja seperti perlahan-lahan menyiksa diri sendiri ya, dan nanti akan terjadi penyakit-penyakit yang tidak terduga gitu loh teman Pro 2. Nah makanya sebaiknya sesuaikan sarapan atau makan kamu dengan pekerjaan kamu ya. Baik teman Pro 2, dan kali ini kita hadirkan kembali lagu-lagu hiburan berikut ini. Tetap terus bersama Pro 2 selamat pagi, pokoknya aku di sini sampai jam 9 nanti.
1: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
2: Iya nih, tapi ini lokal sih.
1: Lokal? Emang kenapa?
2: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
1: Eh jangan salah, sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
2: Iya nih, aku coba pakai, ternyata nyaman banget.
1: Tuh kan, jadi gak usah gengsi, yang penting itu kualitas.
2: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
1: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi.
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan dengan cinta.

Top Radio lagu darinya Mbak Nikki sama Mbak Meghan Trainor ya, with Nice to Meet Ya. Emang ya lagu-lagu kayak gini tuh semangat banget kita dengerinnya sambil beraktivitas teman Pro 2. Selamat pagi pokoknya untuk kalian semua dimanapun yang pas yang kalian berada, dan yang lagi di jalan juga nih tetap berhati-hati di jalan raya ya, semoga selamat sampai ke tempat tujuan teman Pro 2. Dan tetap terus pantau untuk informasi cuaca dari laman BMKG dan juga di website kita di rri.go.id. Baik Tom Pro 2, dan kali ini aku juga mau kasih informasi kembali nih. Kita mau bahas dulu seputar tentang informasi berikut ini yang lagi viral banget dibahas di mana-mana nih. Kalian tahu enggak apa? Ayo, tahu enggak apa? Coba tebak. Ya mana tahu kan, belum dikasih tahu. Nah, Tom Pro 2, kita mau bahas dulu seputar tentang ChatGPT. Nah, sekarang kan lagi heboh banget ya. Itu yang ChatGPT itu yang kayak ngedit-ngedit template-template yang kayak masa-masa 80-an. Nah, aku juga baru edit sih tadi ya. Nah, tapi katanya yang lagi heboh nih Tom Pro 2, benar enggak sih kalau misalnya kita terus-menerus pakai ChatGPT atau AI ini bisa menguras air bersih? Nah, pertama terlintas dari pikiran ya. Ini aku jujur Tom Pro 2. Pertama aku baca informasi ini, aku lihat di mana-mana tuh pada viral banget membahas tentang kalau ChatGPT ini bisa menguras air bersih yang ada di dunia. Itu aku mikirnya, ah, emangnya air masuk ke dalam aplikasi gitu ya kan? Nah, pertama pasti kita mikirnya gitu ya. Nah, dan ternyata teman Pro 2, kecerdasan buatan ya atau AI ini semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Karena apa-apa kalau dulu mungkin kalau misalnya kita gak tahu, kita cari tahu nih, kita baca buku atau kita misalnya pokoknya kita mencari tahu gitu, benar-benar hasil dari yang kita cari tahu. Tapi kalau sekarang kalau kita kalau mau cari tahunya dikit aja gak tahu, misalnya langsung ChatGPT ini memang teman setia banget gitu ya, best banget gitu loh teman Pro 2. Apapun itu ya, mau apapun itu permasalahan pasti kita langsung ChatGPT gitu ya kan. Nah, namun di balik kemudahan tersebut muncul pertanyaan yang lagi viral banget di media sosial. Benar enggak sih penggunaan AI seperti ChatGPT ini juga membutuhkan air bersih? Tom Pro 2 dilansir RRI dari berbagai sumber ya, ada penggunaan air dalam operasional AI, tetapi bukan karena aplikasi ChatGPT secara langsung ya menggunakan air di perangkat pengguna. Nah, seperti yang aku bilang di awal ya, terpikir di pikiran kita terlintas, "Hah, emangnya di aplikasi di dalam komputer gitu ada airnya gitu ya kan?" Nah, jadi AI ini dijalankan melalui pusat data yang berisi banyak komputer dan juga server ya. Peralatan ini menghasilkan panas, nah sehingga membutuhkan sistem pendinginan, dan sebagian pusat data itu menggunakan air sebagai bagian dari proses pendinginan tersebut teman Pro 2. Dan juga sebuah penelitian yang membahas jejak air AI ini menunjukkan bahwa kebutuhan air bisa berasal dari proses pelatihan model maupun saat model digunakan untuk menjawab permintaan pengguna. Nah, penelitian tersebut juga menegaskan bahwa jumlah air yang digunakan tidak selalu sama karena dipengaruhi oleh lokasi pusat data, teknologi pendinginan, sumber listrik, jenis perangkat keras, serta efisiensi sistem teman Pro 2. Karena itu angka yang sering beredar ya di media sosial seperti sekian pertanyaan ChatGPT bisa menghabiskan satu botol air misalnya gitu ya. Nah, ini tidak bisa dianggap sebagai angka pasti juga nih di setiap percakapan pada saat kita berinteraksi dengan ChatGPT ini. Bahkan pengukuran terbaru dari Google menunjukkan bahwa median satu prompt text Gemini ya, Gemini ini pada tahun 2025 kemarin di bulan Mei itu diperkirakan menggunakan sekitar 0,26 mililiter air. Ya. Nah, dengan metodologi khusus yang memperhitungkan operasional pusat data Google, dan angka ini juga bukan angka yang langsung diterapkan pada ChatGPT atau semua layanan AI. Nah, jadi benar enggak sih AI ini memiliki jejak air? Jawabannya iya ya. Apakah setiap kali kita bertanya kepada ChatGPT berarti jumlah besar air bersih langsung terbuang? Nah, ini juga tidak sesederhana itu loh teman Pro 2. Persoalan yang lebih penting adalah skala penggunaannya. Ketika jutaan bahkan miliaran manusia gitu ya menggunakan ChatGPT ini, permintaan-permintaan di AI misalnya gitu ya, menanyakan AI gitu ya kan. Nah, jadi kebutuhan energi dan sumber daya pusat data secara keseluruhan ini juga ikut meningkat teman Pro 2. Dan di sisi lain juga perusahaan teknologi juga mengembangkan pusat data dan perangkat keras yang lebih efisien termasuk teknologi pendinginan dan pengelolaan air. Google nih misalnya ya, menyatakan terus mengembangkan efisiensi AI sekaligus mengurangi kebutuhan air per permintaan. Nah, jadi per permintaan gitu ya. Jadi kesimpulannya, menggunakan ChatGPT atau AI ini
tidak perlu dianggap sebagai tindakan yang otomatis. Wah, ini kalau misalnya terus-menerus aku menerapkan ChatGPT, nanya ke ChatGPT, aku malah habiskan air bersih nih di dunia. Nah, namun AI memang memiliki jejak lingkungan ya, termasuk penggunaan air di balik layar. Karena itu perkembangan teknologi AI ini juga perlu diiringi inovasi agar semakin hemat energi dan air. Nah, jadi seperti itu. Walaupun mereka ini terus berkembang ya, mereka juga punya inovasi gitu loh. AI ini tetap berkembang, tapi dia juga semakin hemat energi dan air gitu loh teman perduan. Nah, mungkin kalau misalnya kita menelan mentah-mentah, satu kali kita tanya misalnya, AI aku mau makan apa ya hari ini gitu kan. Nah, itu enggak bukan berarti kamu sudah menghabiskan satu botol air bersih gitu ya. Nah, itu tidak seperti itu teman perdua. Nah, jadi seperti itu. Kalau ditanya apakah AI ini bisa menguras air bersih, bisa, tapi itu dalam tanda kutip dia ini seperti apa dulu ya, karena memang AI ini kan menggunakan server mesin gitu ya. Jadi mesinnya harus pendinginan. Jadi makanya pendinginan ini menggunakan air seperti itu ya. Oke, baik teman Pro 2, semoga informasi ini bisa menambah kembali pengetahuan kita seputar tentang AI atau ChatGPT. Dan yang paling beredar seperti ini, ChatGPT katanya kalau dipakai terus-menerus bisa menguras air. Nah, ternyata pada saat yang lagi viral banget, orang itu yang pada buat prompt-prompt yang prompt text yang ubah foto ke 80-an. Nah, di situ tuh katanya biasanya yang lebih ke kayak gambar-gambar gitu sih yang katanya banyak menguras air ataupun banyak membuat sistem servernya tuh panas gitu ya. Bayangkan satu dunia loh minta dibuatkan foto 80-an sampai ke Aceh ya. Oke, baik teman Pro 2, dan untuk saat ini pukul 8.20 menit waktu Indonesia Barat, tetap terus bersama Pro 2 teman terbaik kamu. Dan nanti di 8.30 kita juga akan bahas sebuah tema ya, kita bahas nanti seputar tentang judi online. Jadi untuk kalian jangan kemana-mana, tetap terus bersama Pro 2. Kali ini kita dengerin dulu lagu darinya Hussein, Itu Dosa.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi, tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi, aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Tom Prodio, itu dia ada lagu darinya Akbar dan Mingse. Astaga, bercanda saya gak beneran. Hai, ada Cynthia juga. Gimana Tia, udah selesai upacaranya? Udah ya. Semangat ya untuk di hari ini ya. Ini mungkin masuk dalam sejarah upacara terlama ya Cynthia ya. Di hari Kamis ini. Oke teman Prodio, aduh ini punya-punya Prodio pada ngumpul semua nih. Ya ini mau ngapain kalian? Mau ngapain kalian, mau interogasi aku ya? Ada Tami juga, ada Cynthia juga nih. Gimana Tami? Aman? Aman ya. Oke, nah aku juga mau samperin nih buat teman-teman siaran yang lagi hari ini itu yang lagi lagi on the way ke Nagan Raya ya. Karena ada, kita akan ada acara Go to School. Tapi nanti kita juga relay Go to School ya di Terrestrial juga nanti. Di mana nih Faiz, di mana nanti relaynya? Kayaknya ke Pro 1 aja ya, karena acara Pro 1 gitu ya. Ya enggak sih? Jam 10 gitu ya. Iya, ini kita mau sapa-sapa dulu nih buat tim-tim siaran yang lagi dalam perjalanan dinasnya ke Nagan Raya ya. Ini ada siapa-siapa aja nih yang pergi. Aku absen dulu ya. Ini ada Bu Katim juga ya. Terus ada Bu Lola satu juga. Ada Bu Meiza juga nih, penyiar Pro 1. Ada Bapak Pep juga ya. Ada Faiz juga, ada MD Pro 2. Aduh lengkap banget ya untuk di hari ini perjalanan dinasnya ke Nagan Raya. Semoga acaranya sukses dan bareng tim TMB juga. Semoga sukses acaranya ya untuk di hari ini. Dan ternyata nanti kita juga bakal relay tapi di YouTube nanti ya. Kita lihat YouTube juga. Dan nanti aku bakal share juga nih Tom Pro 2 ya, link YouTube acara Go to School nanti di Nagan Raya, tepatnya di SMA Bunga Bangsa ya kalau gak salah ya. Nantikan terus pokoknya, nanti keseruannya bakal seru. Kira-kira ada acara apa saja nanti yang akan di akan ditampilkan di sana. Pokoknya nantikan, stay tune aja di Pro 2 Melaboh ya. Oke, baik teman Pro 2, pokoknya selamat pagi aja untuk kalian semua. Kalian semua, semoga lagu-lagu hiburan yang sudah aku playkan untuk di pagi hari ini bisa menemani aktivitas kamu yang lagi bekerja, yang lagi di jalan, ya kan? Yang lagi di mana lagi nih? Atau yang lagi bobo, ada nggak sih jam segini? Ada kali ya, baru bangun. Oke, dan teman Pro 2 tetap terus bersama Pro 2 teman terbaik kamu. Semangat terus untuk di pagi hari ini. Dan aku juga bakal puterin lagu-lagu yang enak banget untuk kamu teman Pro 2. Karena kalau jam-jam segini, apalagi masih pagi, semangat masih berkobar-kobar, ya kan? Jadi lagunya tuh harus kayak jedak jeduk jedak jeduk gitu ya. Ini dia lagunya, tetap terus bersama Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Siapa di sini yang tim teh hijau, teman Pro 2? Yang tim teh hijau, yuk ngumpul bareng aku. Karena aku juga pencinta teh hijau dan matcha ya. Tapi kalau aku kak tim kopi, gimana tuh? Kalau tim kopi jangan gabung deh. Enggak ya teman Pro 2 ya. Ini kalau misalnya kita bahas teh hijau, ini memang aku langsung kebayang tuh teh hijau tuh yang teh hijau yang sangat menggugah selera ya kan. Yang ada dingin-dinginnya, yang ada es batu-es batunya, itu enak banget. Tapi kalau teh hijau yang hangat juga enak banget loh teman Pro 2. Kayaknya nanti boleh nih ya dicoba untuk habis ini ya kan, habis siaran ntar aku mau cari teh hijau deh. Kira-kira di mana ya pagi-pagi gini dijual teh hijau. Oke, kita stop dulu bahas teh hijau. Kita mau bahas dulu nih tahun Pro 2, informasi seputar tentang judi online ya. Nah, ini sesuai dengan tema kita di Spada untuk di pagi hari ini. Selamat pagi tahun Pro 2. Berbicara tentang judi online Taman Pro 2. Siapa di sini yang masih main judi online? Ayo siapa ngaku. Mana ada yang mau ngaku ya kan main judi online. Nah tapi intinya teman Pro 2, kita sebagai generasi muda, terutama bagi Gen Z, Gen Z ini harus menjadi garda terdepan sebagai generasi pemberantas judi online ya. Karena judi online ini kan kalau misalnya judi-judi yang kayak zaman-zaman dulu itu kan kita sering ya, misalnya kayak nonton-nonton di TV gitu, main judi itu secara terang-terangan. Kalau sekarang namanya judi online, namanya juga online ya kan, judi online ini bisa dimainkan tanpa orang tahu. Nah ini yang paling bahaya banget loh teman Pro 2 ya. Nah teman Pro 2, judi online ini bukan solusi ya saat impian dipertaruhkan. Bayangkan nih, seseorang punya impian yang sederhana misalnya ya kan, misalnya kayak ingin, aku pengen beli kendaraan gitu ya, atau ingin membangun usaha, atau ingin membiayai pendidikan ya, membantu keluarga, atau sekedar ingin kayak punya tabungan deh gitu ya kan, untuk masa depan nanti seperti apa, investasi gitu loh ya. Nah kemudian muncul sebuah tawaran kayak, kamu mau gak cobain ini, dikit aja siapa tahu menang dan nanti uangnya bisa nambah loh gitu ya kan. Nah ini dari awalnya iming-iming ya kan. Memang yang namanya iming-iming ini sangat berbahaya ya teman Pro 2. Jadi memang sekilas kayak terdengar kok kayak menggiurkan gitu ya. Tapi benar gak sih judi online ini bisa jadi jalan keluar teman Pro 2? Nah ini menjadi pertanyaan ya kan. Nah jadi jawabannya ini sebenarnya perlu kita pikirkan bersama gitu ya. Jadi judi online ini bukan solusi untuk masalah keuangan. Justru ketika seseorang mulai mengejar kemenangan untuk mendapatkan kembali uang yang sudah hilang, maka resikonya ini semakin besar. Dan mungkin ini kita melihat sendiri faktanya di lapangan ya, seperti apa gitu loh ya teman Pro 2. Dan dari awal mulanya dengan judi online ini, akhirnya ujung-ujungnya nanti bisa melakukan kriminal gitu ya, untuk kayak tadi mendapatkan kepuasan, karena pengen kayak kalau dijanjikan, diiming-imingkan, kalau misalnya banyak dapat duitnya itu bisa berkali-kali lipat gitu ya. Nah jadi judi online ini

rancang untuk membuat orang ini terus bermain sampai benar-benar kayak ketagihan. Ketika menang muncul keinginan untuk menang lebih banyak, dan ketika kalah ya itu muncul lagi pikiran, ini aku harus main lagi nih, aku harus main lagi biar menang lagi, biar uang tadi yang hilang tuh bisa kembali lagi. Itu terus kayaknya berputar-putar di situ terus loh teman Pro 2. Dan masalahnya tidak ada jaminan bahwa permainan berikutnya ini akan menghasilkan kemenangan. Karena ibaratnya kayak benar-benar hoki lah ya, hoki-hokian gitu ya, nasib-nasiban gitu loh teman Pro 2. Dan yang dipertaruhkan itu bukan hanya uang ya. Nah ini coba kita renungkan deh teman Pro 2. Ketika seorang ini bermain judi online, yang dipertaruhkan sebenarnya bukan hanya saldo di rekening ya. Ada waktu, kepercayaan keluarga, pekerjaan, pendidikan, bahkan impian masa depan yang bisa ikut dipertaruhkan. Terutama ini memang untuk kayak seseorang yang masih generasi-generasi muda gitu ya, remaja-remaja yang masih panjang sekali masa depannya gitu. Tapi sayang banget kalau misalnya terjebak di judi online ini. Nah, uang yang seharusnya bisa kita gunakan untuk modal bisnis, ya kan? Untuk uang pendidikan misalnya, untuk tabungan atau kebutuhan keluarga, ini benar-benar enggak akan ada, bisa hilang sehilang-hilangnya, bisa total hilang teman Pro 2. Padahal impian yang kita bangun secara bertahun-tahun ini jangan sampai kalah hanya dengan ingin mendapatkan uang secara instan. Ingat ya, enggak ada di dunia ini yang namanya mendapatkan uang itu secara instan, itu enggak ada. Tetap kita harus kerja dulu teman Pro 2, tapi kerjanya itu harus kerja halal gitu, ya kan? Nah, tapi ada juga yang mengatakan, tapi gimana kalau misalnya nanti beneran menang loh, bisa banyak loh dapat duitnya. Nah, memang bisa aja seperti yang aku katakan tadi kan, hoki-hokian, ya kan? Bisa aja seorang ini mendapatkan kemenangan, tapi kemenangan sesaat tidak mengubah kenyataan bahwa yang namanya judi gitu ya tetap memiliki resiko kerugian teman Pro 2. Teman Pro 2, punya impian itu mudah ya, yang tidak mudah adalah menjaga dan memperjuangkannya. Jadi jangan sampai karena ingin kayak mendapatkan uang cepat ya kan. Sekarang itu banyak sih sebenarnya, malah kalau menurut aku semakin era digital ini semakin canggih, teknologi semakin luar biasa berkembang pesat ya. Sekarang bukan hanya judi online aja nih yang sekarang yang ada, yang bisa sangat mudah kita gunakan hanya dengan sebuah handphone yang kita punya ini masing-masing ya kan. Pinjol juga nih, pinjaman online itu juga ada nih teman Pro 2. Nah itu juga kamu jangan sampai terjebak ya dengan pinjaman online. Itu banyak tuh iklan-iklannya aku lihat ya, misalnya bunganya nggak ada bunganya, ini segala macam, itu bohong ya. Jadi kalian jangan sampai terjebak dengan yang pertama judi online, yang kedua pinjaman online, pinjol, yang ketiga pay letter. Nah ini nih, ini biasanya pay letter ini yang paling sering banget membuat anak-anak muda ya, nggak mesti anak muda, siapapun itu kalau misalnya butuh lagi butuh banget keuangan, itu pasti terjebak dengan pay letter. Ini pay letter ini pinter banget loh ya, mereka ini kayak beli sekarang bayar nanti, beli sekarang bayar nanti, beli sekarang bayar nanti. Yang siapa yang gak tergiur ya, kita beli sekarang tapi bayarnya nanti gitu ya. Padahal yang bayar nanti itu udah dengan kayak bunga-bunganya dan segala macam teman Pro 2. Itu juga bisa menjebak kita ya. Kalian jangan pernah percaya dengan apapun yang namanya tanda kutip uang-uang, keuangan-keuangan secara online ya. Itu bukan solusi teman Pro 2, malah itu akan menimbulkan masalah baru nanti untuk kamu ya. Nah yuk teman Pro 2, mari sama-sama kita memilih jalan yang mungkin yang benar, yang positif, yang membutuhkan waktu lebih lama, dan kita tetap bisa mencapai, menggapai impian yang kita inginkan ya. Nah jadi jangan pernah pertaruhkan masa depan demi kemenangan sesaat seperti judol judi online. Oke baik Tom Pro 2, dan untuk saat ini yuk kita dengerin lagi lagu-lagu hiburannya, karena untuk saat ini pukul 8.50 menit waktu Indonesia Barat. Aku masih punya waktu sekitar 10 menitan lagi untuk menemani kamu di program Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Dayak Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lagunya. Aduh, enak banget lagunya ya teman Pro 2 ya. Benar-benar kayak merasa di mana gitu ya. Di apa namanya, digombalin sama Rizky Febian sama Adrian Khalif juga. Semoga lagu-lagu hiburan di Pro 2 Melabuh ini teman Pro 2 bisa menemani aktivitas pagi kamu, karena cuma di Pro 2 Melabuh kamu bisa mendengarkan lagu-lagu hits ya, lagu-lagu terbaru juga. Tentunya kita terus update lagu-lagu ya, biar kalian itu enggak kurdet alias kurang update ya kan. Oke, baik teman Pro 2, enggak terasa nih untuk saat ini aku harus pamit ya. Aku udah on air tadi dari pukul 4.45 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, dan jadi nanti setelah ini Tom Pro 2 akan ada pengganti kita, nanti akan ada penyiar berikutnya, penyiar Pro 2 berikutnya akan ada Cynthia ya untuk di pagi hari ini. Dan jangan lewatkan juga nanti Tom Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan gabung ya bersama program Go to School itu di SMA Negeri Bunga Bangsa Nagan Raya ya, seputar tentang program keindonesiaan juga. Tom Pro 2 nanti bakal ada penampilan-penampilan, pokoknya seru banget, keseruan, kalian wajib untuk dengerin dan juga bisa nonton nanti di YouTube RRI underscore Melabuh teman Pro 2. Jangan lupa ya, nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan aku harus pamit teman Pro 2, terima kasih sekali lagi untuk kamu yang udah stay tune ya, yang udah temenin aku dari subuh tadi. Tapi kira-kira ada yang temenin gak sih dari subuh tadi sampai sekarang ya. Pokoknya tetap terus semangat ya, selalu diberikan kesehatan. Yang berulang tahun di hari ini juga nih ya, yang berulang tahun, mana tahu ada yang ulang tahun nih di tanggal 17 September 2026 ini. Happy birthday Tom Pro 2 ya, semoga apapun yang kamu inginkan bisa tercapai di tahun ini ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Aku pamit Tom Pro 2, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Produe FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produe Melaboh, Facebook Produe RRI Melaboh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hari ini enaknya ngapain ya? Roll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Dewana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAGMA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 90,3 FM. Pro 2 Melabu. Teman terbaik kamu.
1: Oke, Tengah Pro 2 itu tadi lagu darinya Adrian Khalif 2001 kali nih Tengah Pro 2. Semoga lagu-lagu tadi udah bisa menaikin mood Teman Pro 2 ya pastinya. Dan buat Teman Pro 2 semakin semangat untuk menjalani hari. Walaupun hari agak-agak mendung-mendung dingin itu buat-buat ngantuk gitu ya. Tapi buat Teman Pro 2 semoga juga tetap semangat ya. Dan semangatnya jangan mendung gitu ya. Tetap semangatnya membara gitu. Semangat 45 ya Teman Pro 2. Nah seperti biasa nanti Tia akan bagiin informasi mungkin setelah ada lagu Indonesia Raya ya Teman Pro 2, kita akan bagi. Tia akan bagiin informasi buat Teman Pro 2. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 Era di Melabu, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kale. Sirune Kale merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kale mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirune Kali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirune Kali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

102,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana Tahun Pro 2. Nah sekarang Tiana mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang pastinya kita lansir dari RRI.co.id. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Aceh Selatan dan sekitarnya pada hari Rabu 16 September 2026, di mana kondisinya menyebabkan genangan air dan banjir di kawasan jalan lintas menuju kota Tapak Tuan, tepatnya di Desa Air Berudang. Nah, genangan air yang meluap ke badan jalan membuat arus lalu lintas dari kedua arah terganggu nih teman Pro 2. Nah, sejumlah pengendara, baik roda 2 maupun roda 4, terpaksa melambatkan laju kendaraannya demi mengantisipasi bahaya agar menghindari risiko mogok akibat tingginya genangan air. Nah, supir angkutan barang Fandi pada hari Rabu 16 September 2026 mengatakan beberapa warga tampak berada di pinggir jalan untuk memantau situasi serta membantu mengarahkan pengendara yang melintas. Nah, para pengguna jalan juga dihimbau untuk selalu berhati-hati, menyalakan lampu utama kendaraan dan tetap menjaga jarak aman demi keselamatan bersama selama cuaca buruk berlangsung nih teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 juga karena ini sudah masuk musim penghujan ya teman Pro 2 juga tetap berhati-hati. Hati-hati walaupun memang di daerah kita belum terkena seperti mereka gitu ya teman Pro 2, tapi kita juga harus tetap berhati-hati dan karena jalanan sudah mulai licin ya karena sudah mulai masuk musim penghujan dan kita juga senantiasa mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan mengecek lagi untuk kendaraan kita apakah kondisi bannya sudah masih bisa digunakan di dalam kondisi licin ataupun semua perlengkapan-perlengkapan yang perlu kita periksa kembali dan perlu kita bawa itu harap dibawa karena kita tahu kalau misalnya sudah masuk musim penghujan jalanan menjadi licin dan kecelakaan pastinya akan meningkat ya teman Pro 2. Jadi kita juga berdoa semoga kita semua selamat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya teman Pro 2. Dan ya seperti biasa akan menghadirkan lagu-lagu ya teman Pro 2 untuk nemenin pagi teman Pro 2. Nah, kita akan dengerin dulu lagu dari Olivia Rodrigo, Traitor.

0: sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93 Pro2 RRM Labo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih, teman Pro2. Nah, teman Pro2, sekarang kan ini tanggal 17 September 2026 ya, teman Pro2. Nah, ternyata hari ini tuh ada dua peringatan penting nih, teman Pro2, yang gak kalah menarik ya kalau misalnya kita ingat. Dimana 17 September ini diperingati sebagai Hari Perhubungan Nasional nih, teman Pro2, dan Hari Palang Merah Indonesia atau PMI. Dimana kalau misalnya Hari Perhubungan Nasional itu mengingatkan kita tentang pentingnya transportasi ya pastinya, teman Pro2, dalam menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lainnya. Nah, hari PMI ini mengingatkan kita juga bahwasannya di balik setiap perjalanan itu ada aktivitas, dan aktivitas kita ya ada nilai yang lebih penting, yaitu adalah kepedulian terhadap sesama nih, teman Pro2. Dimana transportasi buat kita bisa bergerak, buat kita bisa saling terhubung gitu ya. Sementara PMI hadir ketika masyarakat membutuhkan bantuan dan juga pertolongan kemanusiaan nih, teman Pro2. Nah, jadi hari ini tuh bukan cuma tentang kendaraan, jalan ataupun perjalanan gitu ya, tapi juga tentang gimana kita bisa bergerak dengan aman, terhubung dengan sama dan tetap punya kepedulian, teman Pro2. Nah, buat teman Pro2 mungkin yang bekerja di bidang transportasi ya, ataupun di Dinas Perhubungan, selamat Hari Perhubungan Nasional ya buat teman Pro2 di luar sana, dan juga selamat Hari Palang Merah Indonesia. Jadi buat teman-teman Pro2 yang mungkin bekerja di PMI gitu ya, ataupun teman Pro2 yang sedang melakukan donor darah ya, donor darah rutin di PMI, dan ini harinya kamu nih, teman Pro2, karena dengan kita peduli kepada sesama gitu ya, insya Allah kalau misalnya nanti kita butuh juga akan ada orang yang menolong juga nih, teman Pro2. Nah, teman Pro2 juga tetap harus jaga keselamatan di perjalanan ya, dan jangan lupa sekecil apapun kepedulian kita itu ya, itu bisa berarti besar banget loh bagi orang lain, teman Pro2. Oke, teman Pro2, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya, teman Pro2, seputar dua peringatan

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alsa Rinaldi, pimpinan PT Pegadaian Cabang Syariah Melabuh, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pegadaian mengemaskan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut menguap juga.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

93 Pro2 Riri Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana, teman Pro2. Nah, teman Pro2, kita masih ngebahas soal peringatan hari ini ya, itu adalah Hari Perhubungan Nasional. Nah, teman Pro2, ada satu hal nih yang sebenarnya deket banget ya sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu adalah perjalanan. Karena setiap hari itu kita pastinya ada perjalanan ya, apalagi teman Pro2 yang bekerja ataupun sekolah gitu ya. Nah, setiap hari itu kita pastinya berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Mau itu kita naik motor, naik mobil, naik angkutan umum, atau sekedar berjalan kaki nih teman Pro2. Semua itu pasti gak lepas ya dari peran sistem transportasi dan juga perhubungan nih teman Pro2. Nah, buat kita anak muda, perjalanan itu bukan cuma soal cepat sampai tujuan ya, tapi juga soal keselamatan, ketertiban, dan juga saling menghargai sesama pengguna jalan. Jadi mulai hari ini yuk kita lebih aware gitu ya saat berada di jalan, jangan kebut-kebutan, jangan main HP saat berkendara gitu ya, kemudian patuhi rambu-rambu lalu lintas dan selalu utamakan keselamatan. Dan yang paling penting buat teman Pro2, ingat-ingat ya, kita udah nyalain lampu sein atau belum gitu ya. Jadi kita juga harus aware dengan lampu sein, jangan kita pasang lampu sein ke kanan, kita belok kiri gitu. Itu sering banget kayaknya kejadian di jalan. Jadi benar-benar kita juga harus perhatikan kendaraan yang kita bawa, apakah lampu seinnya nyala gitu ya. Karena nanti pengendara lain tuh bisa salah paham nih terhadap kita. Kita sebenarnya mau belok atau enggak nih gitu. Jadi buat teman Pro2 juga harus aware dan juga harus berhati-hati. Jangan lupa buat pakai helm ya kalau buat teman Pro2 yang memakai kendaraan sepeda motor, karena kita juga harus harus selamat gitu ya sampai tujuan. Karena perjalanan yang keren tuh bukan yang paling ngebut, yang paling trendy gitu ya, nggak pakai helm tapi dengan jilbab ataupun model rambut kita yang baru gitu ya. Tapi tentang aman sampai tujuan ya teman Pro2. Jadi kita semua juga harus tetap aman, juga harus tetap selamat gitu ya sampai ke tujuan, karena pastinya ada orang yang menunggu di rumah nih teman Pro2. Jadi kita juga bukan menjaga keselamatan diri kita sendiri, kita juga harus menjaga keselamatan orang lain nih teman Pro2. Dan semoga buat teman Pro2 enggak ada ya lagi yang nyalain sein kanan belok kiri gitu ya. Ya kita juga harus lebih aware gitu tentang kendaraan yang kita bawa nih teman Pro2. Oke teman Pro2, nanti saat lagi karena ini mungkin lagi bersiap-siap, kita akan bergabung ya dengan program Keindonesiaan Variety Show luar studio yang Go to School ya teman Pro2. Saat lagi nanti kita akan siarkan langsung dari Nagan Raya teman Pro2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro2 dari Malabo, teman terbaik kamu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evan Dewana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik teman Pro 2, saat lagi kita akan bergabung dengan siaran langsung ya teman Pro 2 yang disiarkan langsung dari SMA Nagian Raya ya teman Pro 2. Dan dalam acara RRI Go to School nih ya teman Pro 2. Dan langsung saja kita beralih ya teman Pro 2 ke siaran langsung tersebut. Selamat mendengarkan.
1: Iya luar biasa, kayaknya ada 5.000-an ya beserta mahasiswanya, siswa-siswinya juga. Nah Sultan, kita perkenalkan diri dulu ya.
2: Baik.
1: Iya. Nah untuk pemirsa dan juga adik-adik yang sudah hadir di SMA Bunga Bangsa, ini tepatnya di wilayah Lami. Waduh, ini luar biasa sekali ya. Ini perdana juga Meza kesini. Yang pastinya acara kita juga didengarkan langsung melalui siaran program 2 RRI Melabo dan juga live streaming YouTube-nya RRI Melabo. Jadi buat adik-adik yang belum subscribe YouTube-nya kita, silahkan di-subscribe ya, biar nanti update ya acara-acara yang selalu hadir dan juga selalu live ya di YouTube-nya RRI Melabo. Nah untuk itu Sultan ya, bersama saya Meza dan juga adik kita
2: Sultan Brahmadirga Aryan
1: dari
2: SMA Negeri Bunga Bangsa, dan tentunya di sini tuh aku hadir gak cuma untuk nemenin kalian. Di sini ada pemirsa yang lagi nonton live streaming dari YouTube Radio RRI Cabang Melabo.
1: Iya benar sekali ya Sultan ya. Opsinya untuk memeriahkan acara kita, nah kita tampilkan dulu ya adik-adik kita untuk tarian Ranu Pelampuan yang sepertinya sudah bersiap-siap di pojok sana Sultan. Nah gimana kalau kita panggil sama untuk kita persilahkan mereka naik ke atas pentas ya. Yuk kita panggil Sultan, ada tarian Ranu Pelampuan dari
2: Sanggar Seni Bunga Bangsa. Mari kita saksikan bersama.
3: Oh, di atas tak?
4: Ya.
5: Ya. Nah, kita di program Go to School.
1: Oh ya,
5: kan,
1: oke.
5: Okay. Kan perayaan ini lagi.
1: Oh ya, ya.
5: Kan, karena kita masuk Go to School SMA ini. Program kami adalah program untuk menjaring kreativitas daripada adik-adik sekolah yang di sekolah. Nilai keindonesiaan Go to School. Nilai keindonesiaan Go to School.

Baik, teman Pro 2, sepertinya ada kesalahan teknis ya teman Pro 2, di mana soundnya agak kurang, tidak masuk ya ke live streamingnya kita. Nanti kita akan kembali untuk siaran langsung dari SMA Bunga Bangsa Nagan Raya. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 Radio Melawu, teman terbaik kamu.

0: Baik teman Pradiwa, kita sudah akan kembali terhubung ya dengan acara yang di SMA Bunga Bangsa Negan Raya. Selamat menikmati program tersebut teman Pradiwa.
1: Iya, itu dia tadi adik-adik kita dari Sanggar Seni Bunga Bangsa yang sudah menampilkan tarian Pemulia Jane, tari Ramu Pelabuhan. Selanjutnya Sultan.
2: Nah, kini Kamesa, setelah kita melihat pembukaan yang menunjukkan nilai budaya, sekarang saatnya kita melihat penampilan yang sangat religius dari Rohis SMA Negeri Bunga Bangsa. Mari kita saksikan Salawat Maria.
1: Kepada adik-adik kesalahan kita. Iya. Ini dia adik-adik kita yang sudah pada cantik-cantik ya pemirsa ya. Yang sedang menonton acara kita melalui audio streaming live YouTube RRI Melabo. Dan Mesa ingatkan sekali lagi nih Sultan. Nah kita sekarang berada di program Keindonesiaan Go to School. Nah saat ini Meza lagi berada di sekolah SMA Bunga Bangsa. Dan nanti kita bakal pergi ke sekolah-sekolah lainnya juga. Jadi nanti kita bakal menampilkan juga kreativitas-kreativitas dari seluruh SMA yang tampil di Go to School ini. Oke Sultan, sepertinya teman-teman kita udah siap. Yuk kita balik lagi yuk.

Gracias.

I'm sorry.

0: Udah jalan kan? Kak Sultan.
1: Jam 11.
0: Satu lagi deh.

0: Baik, itu dia penampilan adik-adik kita dari Rohis SMA Negeri Bunga Bangsa. Mana tepuk tangan untuk adik-adik kita?
1: Dan
0: Iya.
1: tentunya
0: Iya.
1: selain kita bisa mengapresiasi atas kerja keras mereka dalam penampilan kali ini, tentunya suasana hati kita akan lebih plong, lebih fresh, nyatanya negeri.
0: Gitu ya. Nah, nggak usah berlama-lama Sultan, Sultan ya, karena kita juga akan mendengarkan sekali lagi sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri Bunga Bangsa kepada Bapak Samsul Bahrul, SPD MPD. Dipersilahkan.

0: Hast du was?
1: Ja.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga pada hari ini kita dapat bersua dengan RRI Live dalam rangka HUT Bunga Bangsa yang ke-18. Salam dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati pimpinan dan kru RRI Meladuh yang telah menyediakan waktu kepada kami pada hari ini untuk mengikuti acara kami ini. Selanjutnya yang kami hormati kepada Dewan Guru beserta Tatemdik SMA Negeri Bunga Bangsa, yang kami hormati para undangan yang hadir pada hari ini, kemudian anak-anak kami OSIS SMA Negeri Bunga Bangsa yang telah bekerja keras untuk menyukseskan acara ini. Selanjutnya kepada para panitia, guru pembina yang telah ikut serta menyukseskan acara ini. Baiklah, pada hari ini melalui siaran RRI Live di SMA Bunga Bangsa, kami ingin menyampaikan sedikit bahwa pada hari ini puncak eskul SMA Negeri Bunga Bangsa yang selama ini kami telah membuat dan merangkai berbagai kegiatan eskul di Bunga Bangsa ini, mulai dari eskul pramuka, paskibra, kesenian, olahraga, dan lain sebagainya yang telah diberbuat oleh anak-anak kami semua ini. Kemudian juga perlu kami sampaikan kepada anak-anak kami semua yang bahwasanya eskul ini adalah jantung pembinaan karakter di sekolah. Anak-anak di kelas belajar bidang akademik, namun di eskul ini membina karakter dan melatih kepribadian yang baik melalui eskul inilah. Kemudian juga kepada anak-anak kami semua, terus berbuat karena masa kalianlah masa awal untuk meraih masa depan nantinya. Kalau kami-kami ini sebentar lagi mungkin sudah paripurna atau selanjutnya pensiun. Jadi anak-anak kamilah yang harus bergerak terus ke depan untuk menggantikan kami-kami di sini. Kemudian juga pada puncak eskul ini melalui siaran RRI ini, kami menyampaikan 3 pesan yang bahwasanya pertama, anak-anak terus belajar dan berlatih dan mengembangkan bakat minatnya sebagaimana apa yang ada potensi pada dirinya masing-masing. Selanjutnya juga kepada guru pembina yang menjadi orang tua kedua di sekolah, jangan bosan-bosan terus membina anak-anak kami ini, anak-anak kita ini, agar mereka dapat berkembang secara optimal dan dapat meraih cita-cita yang ada di dalam hati mereka masing-masing. Kemudian yang terakhir juga kepada orang tua, pendidikan ini juga tidak akan berjalan dengan maksimal ketika orang tua kurang peduli terhadap anaknya. Maka oleh karena itu berkolaborasilah untuk memajukan pendidikan ini. Pendidikan informal ini juga tidak kalah penting dengan pendidikan formal, di mana orang tua harus mampu mengontrol, memantau anak-anak kita Apalagi zaman sekarang kita punya HP, teknologi canggih, kebiasaan. Waktu kita sampaikan kepada anak, nak, tolong belajar, nak, kamu sudah boleh istirahat tidur. Mungkin mereka belum tidur itu. Mereka asik dengan main HP, dan kalau belajar juga mengatakan tarzwa, kami dari lagi belajar di YouTube, padahal bukan belajar. Makanya kepada orang tua yang datang pada hari ini, dan yang mendengar dimanapun berada, yang bahwasanya tantangan untuk mendidik zaman sekarang itu sangat berat. Makanya oleh karena itu, semua kita, termasuk saya sendiri yang punya anak juga, itu tantangan. Di mana teknologi ini kalau kita bawa ke yang positif, sangat positif, tapi kalau kita bawa yang ke negatif juga sangat negatif. Kemudian, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada pimpinan kru RRI dan pimpinan RRI dan kru yang telah berhadir pada hari ini untuk mengliput kegiatan-kegiatan kami di sini. Mungkin banyak hal yang perlu kami sampaikan, yang bawa SMA Bunga Bangsa ini sudah 18 tahun berdirinya, sudah banyak anak-anak kami yang sudah sukses, yang sudah bekerja di pemerintah maupun di swasta-swasta. Kemudian juga kami terus meningkatkan fasilitas sekolah. Dalam tahun ini juga kami mungkin mendapatkan revitalisasi untuk merehab sekolah ini, di mana kemarin kami juga termasuk sekolah yang berdampak bencana banjir. Mungkin bangunan-bangunan yang akan direhab kembali, mudah-mudahan dapat banyak revitalisasi ini, sehingga SMA Bunga Bangsa ke depan di bidang bangunan sarana prasarana kita usahakan harus atau lebih lengkap lagi dan lebih baik lagi ke depan. Kemudian juga tak lupa kami sampaikan kepada para alumni-alumni juga ikut berpartisipasi untuk membimbing adik-adik agar mereka terbuka pikirannya, terbuka hatinya untuk berkembang. Jangan hanya tamat sekolah di kampung dan menunggu, bukan mencari. Maunya tamat SMA harus kita cari dunia di luar. Kalau kita tidak mampu, kalau kita tidak berminat melanjutkan studi, tapi pergilah untuk melihat dunia luar dengan cara kita merantau atau dan lain sebagainya untuk mencari kehidupan yang berbeda dari yang di kampung. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kudrah dan iradahnya kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, nikmat bernafas, nikmat berkumpul dan segala karunia nikmat lainnya. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan, dari alam tidak ada peradaban, dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri Bunga Bangsa Pak Samsul beserta jajaran ibu-ibu dan bapak-bapak dewan guru serta adik-adik anak-anakku sekalian para pelajar di SMA Negeri Bunga Bangsa. Ibu dan Bapak undangan, ada Ibu dari SMP, tadi saya juga ada melihat Kepala SMA Negeri 2 ya. Ya, mantan di sini. Hari ini kesempatan yang sangat baik. Radio Republik Indonesia, RRI Melabuh sebagai lembaga penyiaran publik melaksanakan kegiatan Go to School, yaitu kegiatan outdoor di luar studio, dengan melaksanakan kegiatan siaran baik terestrial yang didengarkan melalui pesawat radio maupun dari multi platform seperti YouTube. Bapak dan Ibu sekalian serta anak-anak pelajar, adik-adik pelajar sekalian, ada banyak kegiatan tadi sudah ditampilkan, saya mengapresiasi itu salah satu bagian dari ekstrakurikuler. Jadi di sini ada teman-teman dari kerabat kerja RRI, ada Kak Dharma, ada Kak Tina. Saya juga nostalgia, karena saya Pak Samsul keren. Saya SMA kelas 1 jadi ketua OSIS, jadi dua periode. Di SMA Negeri Lokna tahun 89 saya tamat. Jadi Bapak dan Ibu sekalian serta adik-adik pelajar, RRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki beberapa tugas pokok dan fungsi. Yang pertama, kami selalu mempertanyakan pada diri kami bagaimana cara kami menyampaikan siaran pendidikan. How to educate. Apa yang harus kami lakukan sehingga siaran-siaran kami itu ada siaran pendidikan. Hari ini yang kita lakukan adalah salah satu dari itu. Yang kedua, how to inform. Bagaimana kami memberikan informasi. Kita selalu mencoba memberikan informasi yang benar-benar akurat, benar-benar terjadi dan bukan hoax. Jadi kita punya tanggung jawab untuk mengantisipasi hoax. Khusus untuk adik-adik pelajar, saat ini mungkin kita dijejali dengan berbagai isu-isu yang tidak benar yang ada di media sosial. Jadi RRI mengambil bagian melalui multi platform yang ada. Jadi RRI adik-adik sekalian tidak hanya didengarkan di radio, di pesawat radio, tetapi adik-adik sekarang bisa mendengarkan RRI melalui RRI digital di Android, kemudian juga bisa memvalidasi berita di rri.co.id, kemudian kita juga menggunakan platform media sosial seperti Instagram, YouTube, seperti saat ini kita disiarkan live di YouTube, kemudian ada TikTok dan juga Facebook. Jadi RRI selalu mengikuti perkembangan zaman supaya ada relevansi dengan kondisi sekarang. Jadi kita sudah melakukan transformasi digital ke semua platform yang ada di dunia industri media. Jadi tidak ada alasan, ada verifikasi untuk apakah berita itu hoax, apakah berita itu benar atau tidak. Jadi adik-adik bisa melakukan verifikasi di rri.co.id. Itu yang kedua. Yang ketiga, how to entertain. Kami selalu mempertanyakan diri kami bagaimana kami bisa memberikan hiburan. Hiburan dalam tanda kutip, quote and quote adalah hiburan yang menyehatkan. Hari ini kan juga ada hiburan, semua sehat, semua mengandung unsur pendidikan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian tugas pokok RRI. Kemudian kalau RRI Melabuh, kita saat ini ada dua programa. Yang pertama ada programa 1, kemudian ada programa 2, dan kita perkuat dengan stasiun relay sindikasi programa 3.

0: Untuk Bapak dan Ibu sekalian, silakan manfaatkan RRI. Nanti adik-adik dipilih oleh Kepala Sekolah dan Dewan Guru berapa orang bisa berkunjung ke RRI Melabu. RRI kepanjangannya Radio Republik Indonesia dan juga Rumah Rakyat Indonesia. Silakan datang ke RRI, silakan manfaatkan, ada dialog. Nanti kita sudah melakukan guru keliling saat COVID. Nanti kalau ada ekstrakurikuler bisa disiarkan melalui RRI, adik-adik atau siswa bisa mendengarkan di pesawat radio atau di Android. Itu Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih untuk teman-teman dari tim bawah koordinasi Mbak Tina dan teman-teman yang sudah melaksanakan kegiatan Go to School. Nanti kita akan lanjutkan secara rutin di semua sekolah yang ada di wilayah Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Calang, kemudian juga Simalu. Karena kita harus mengakomodir semua wilayah layanan. Dan insya Allah tahun ini kita akan perkuat lagi siaran kita di Aceh Barat Daya, kemudian juga akan kita tingkatkan sehingga dapat terjangkau di semua Nagan Raya siaran RRI. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Saya Teguh Haris Padilah, Kepala RRI Melabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih sambutannya oleh Kepala LPP RRI Melabu. Dan kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk adik-adik semuanya yang masih setia bersama kita untuk hari ini. Waduh, Sultan, kita udah memasuki lagi acara hiburan, ya.
2: Benar sekali.
1: Jadi kita harus happy-happy. Adik-adik semua masih happy? Iya, tentu saja kita masih di program Keindonesiaan Go to School. Dan tentu saja Sultan, kita juga sudah gak sabar lagi ya.
2: Benar, Bang.
1: Pakai mic dong ya.
2: Maaf nih, terlalu ya. Grogi dikit ya.
1: Iya, jadi mic-nya lupa.
2: Iya, mic-nya lupa.
1: Itu mic-nya hidup gak? Mati juga. Pakai mic ini aja.
2: Ampun, tes-tes satu, oke suara
1: udah masuk.
2: Oke,
1: udah masuk ya. Oke, Sultan, ini kan banyak sekali nih kreativitas dari adik-adik SMA Negeri Bunga Bangsa ya, Sultan ya.
2: Benar sekali, Kak.
1: Nah, nanti kita katanya juga mau melihat penampilan karate. Sultan bisa karate?
2: Aduh, kalau karate ya, itu kan untuk lawan begal aja kali ini.
1: Iya ampun, ikut dong ya. Jangan Allah, nanti kalau misalnya Kameza ada yang apa, yang copetin, ada yang ini nih, ayah, ada yang belain gitu ya. Iya, langsung saja sepertinya Sultan kita panggil adik-adik kita.
2: Iya, di... Mari kita saksikan persembahan yang penuh aksi dari Karate SMA Negeri Bunga Bangsa.
1: Iya. Iya, kepada adik-adik kita, peserta karate, kita saja persilahkan. Atau dimulainya dari situ? Oke, baik. Iya, ini dia peserta karate dari SMA Bunga Bangsa. Terima kasih.

0: Waduh, luar biasa sekali ya Sultan ya. Karate dari adik-adik kita itu tendangannya beneran loh. Bukan ece-ece gitu ya.
1: Oke, nonton sendiri sampai ih. Wah, ini kalau akan dipukul encok enggak ya?
0: Ini patah enggak ya gitu ya. Waduh, kita beri tepuk tangan sekali lagi kepada adik-adik kita. Waduh, sangat luar biasa. Kayaknya Mesa nanti mau belajar nih ya sama adik-adik kita pukul genteng itu kayak gimana rasanya.
1: Boleh banget Kak Mesa.
0: Tadi yang udah ada yang gosok-gosok tangan juga kayaknya sakit ya deh. Baik, untuk para pemirsa dan juga untuk siswa-siswi kita yang lagi menonton acara Go to School untuk hari ini, Mirza juga menginformasi ini Sultan, kalau kita itu ada aplikasi RRI Digital. Biasanya Sultan dengerin radio itu melalui apa?
1: Kalau biasanya sih ya, langsung dari YouTube-nya dong. Karena kan aku sendiri tuh udah subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya. Biar gak ketinggalan sama info-info menarik terbaru.
0: Iya, itu benar sekali juga. Tapi yang paling penting jangan lupa nih. Adik-adik download aplikasi RRI Digital di smartphone-nya. Melalui Play Store ataupun App Store. Karena kenapa sih Sultan? Di RRI Digital itu, adik-adik bisa mendengarkan RRI dari Sabang sampai Merauke. Baik itu programa 1, dari program 2, program 3, dan program 4. Bisa baca berita juga di rri.co.id. Banyak ya yang bisa diakses untuk Anda pemirsa dan juga adik-adik kita yang memang gemar nih namanya mendengar radio, membaca informasi-informasi. Nah itu penting sekali untuk yang namanya di-download aplikasinya di smartphone-nya Anda. Oke?
1: Waduh,
0: nah, banyak kan?
1: Banget ya Kak ya.
0: Oh, luar biasa.
1: And research. Apa-apa aja nih info-info yang udah valid terbaru pasti ada di situ.
0: Iya, pastinya ya. Nah, sekarang Sultan kita mau menampilkan apa lagi nih dari adik-adik siswa-siswi dari SMA Negeri Bunga Bangsa nih Sultan.
1: Kebetulan nih ada penampilan teater.
0: Waduh, penasaran
1: kita,
0: nih.
1: Kita panggilkan penampilan monolog kita dari Amira Muspita Lubis.
0: Iya. Nah, ini mereka bakal membawakan teater tentang apa nih Sultan sambil kita menunggu teman-teman kita nih yang lagi bersiap-siap.
1: Oke, jadi walaupun ini adalah bagian juga dari teater, mereka akan membawakan monolog ya, Kak ya.
0: Oke.
1: Nah, jadi sini mereka akan berperan nih, gimana kesan ataupun kejadian suatu kisah yang diangkat.
0: Oke.
1: Jadi di sini mari kita sambut Amira Muspita Lubis ke atas panggung untuk menampilkan monolog.
0: Oke. Ya, langsung aja. Oke. Iya ini ya, lagi persiapan untuk propertinya dulu ya Sultan ya.
1: Oh tentu,
0: iya.
1: Soalnya bak penampilannya dijamin deh bakal bikin merinding.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Waduh, ini pasti keren sekali nih ya. Karena sosok penceritanya ya.
1: Iya.
0: Ini juga udah prepare sekali dengan bajunya yang sudah compang camping gitu. Iya. Mungkin untuk adik kita langsung aja ke atas pentas nih. Atau biar dramatis dari bawah dulu gitu. Oke. Kita sambut aja sama-sama dan tepuk tangannya. Oke. Baik, yuk. Ada mic, Dik. Semoga masuk-masuk ke rumah.

karena dingin. Ini karena aku tahu Ayuri itu sudah tidak punya rumah lagi di sana.

rumahku, bukan lagi rumah. Ya, aku udah lakukan. Listrik mati. Internet? Jangan tanya. Kami terisolasi sama kami sendiri. Ayah bilang, jalan aja. Jembatan itu. Iya, ini masih sembuh di rumah adalah. Sumpah, mimpi aku yang ikut terputus di tengah jalan.

0: payung ini tidak cukup untuk melindungi kami jika kalian selalu mengutuki kami. Kami tidak butuh sekolah darurat di bawah dengan kaki yang benar. Yang kami butuhkan adalah umpan yang tegak. Kami butuh akar yang kuat. Kami tidak perlu takut setiap kali lagi penuh.
1: Waduh, mendalami sekali sepertinya ini. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Adit. Biasa sekali ya. Mana tepuk tangannya sekali lagi untuk adik kita? Aduh, yang menyedihkannya lagi, Meza ditinggal sendiri. Sultannya kemana? Sultan, kamu meninggalkan Kak Meza di atas panggung ini ya. Tapi nggak masalah pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabuh dan juga adik-adik semuanya, karena Sultan mau tampil ternyata ya. Dan Sultan ini juga kemarin sempat ikut Bintang Radio Republik Indonesia ya di tahun 2026. Dan kalau nggak salah kami sih juga dapat juara ya. Juara 3 terbaik. Oh, favorit. Waduh, luar biasa. Mana tepuk tangannya kepada adik kita Sultan? Kayaknya Sultan juga mau siap-siap tampil nih ya untuk mendengarkan suara merdunya Sultan bersama rekannya duet ya untuk hari ini Sultan ya. Dan tentu saja untuk program keindonesiaan Go to School, langsung saja kita panggilkan adik kita untuk berduet bersama. Ada Sultan Brahmaningra Aryat dan juga Syifaul Askia. Iya, mana tepuk tangan yang meriah untuk adik-adik kita sekali lagi. Sepertinya ini adalah bintang-bintang dan artisnya SMA Negeri Bunga Bangsa, benar nggak? Iya, langsung saja Sultan. Iya. Hari ini Sultan mau bawain lagu apa?
2: Lagu Seluruh Cinta nih, Kak.
1: Asik. Aduh. Kita ke siapa? Ke siapa namanya? Syifa? Bukan. Oke, silakan Sultan dan juga Syifa.
3: Thank you.

Pues la manera. Pikirnya lagi habis separuh nyawaku tangisi kau selalu cinta bagiku, kau selalu menentangkan perasaanku. Dirimu kan selalu ada di sisiku selamanya.

Baik, teman-teman Pre2, sepertinya memang ada kesalahan untuk dari soundnya. Sepertinya suaranya tidak masuk gitu ya, teman-teman Pre2, ke siaran kita hari ini. Tapi tetap tenang aja, teman-teman Pre2. Nanti kita akan kembali menyambungkan ya, teman-teman Pre2, dengan acara dari SMA Bunga Bangsa di Nagan Raya ini, teman-teman Pre2. Oke, teman-teman Pre2, nanti kita akan konfirmasi lagi mungkin ke tim teknik ya, teman-teman. Sebelumnya kita dengerin dulu mungkin ya lagu dari Nyal Tulus, Teh Hijau.

0: Baik, Pak Pradiwa, kita kembali tergabung dengan acara di SMA Bunga Bangsa Nagan Raya. Selamat mendengarkan.
1: Karena tentunya masih banyak lagi nih penampilan-penampilan yang akan dinanti.
2: Benar sekali, karena nanti kita juga akan melihat langsung juga penampilan dari adik-adik kita anggota Pramuka nih Sultan. Mereka mau ngapain sih Sultan?
1: Penasaran gak nih?
2: Penasaran lah, ya kan?
1: Kita tanya dulu sama penontonnya.
2: Oke, boleh.
1: Udah siap belum?
2: Udah siap belum? Mana suaranya? Mungkin buat adik-adik pramuka kita mungkin langsung aja ke dekat pentas ya, biar nggak lama. Oh, di situ. Ini apa? Oh, nanti. Ternyata banyak sekali penampilan-penampilan kita di acara Go to School. Langsung saja, Sultan, kita sambut.
1: Tanpa berlama-lama lagi, kita sambut penampilan dari Ambulan, Rimung Nagan, dan Bukong Nagan.
2: Waduh, luar biasa supporternya dan juga semangat dari adik-adik kita ya. Wah, hati-hati. Luar biasa dengan kipas-kipasnya. Iya. Waduh, ini sangat ini ya, keren sekali nih Sultan. Ini mereka belajarnya berapa hari sih Sultan?
1: Iya. Waduh, untuk persiapannya ini ya Kak ya. Mereka hanya mempersiapkan cuma 4 hari doang.
2: Luar biasa, kayaknya langsung saja kita lihat penampilan adik-adik kita.

0: Aduh, mikrofon kita mana dia? Luar biasa sekali untuk adik-adik pramuka kita ya Sultan ya. Waduh, ada yang angkat-angkat tadi. Ada yang naik di atas punggung. Waduh, itu beratnya seberapa ya?
1: Gak expect ya Kak ya? Cuman tapi persiapan 4 hari ya, tapi bisa menampilkan pembukaannya.
0: Iya, benar sekali. Ini mereka latihannya cuma
1: 4 hari.
0: 4 hari saja, tapi penampilannya sangat luar biasa. Mana tepuk tangannya sekali lagi untuk adik-adik pramuka kita?
1: Nah, baik. Kak Meza, di Bunga Bangsa juga ada nih yang namanya English Club.
0: Waduh.
1: Jadi selain kita berkegiatan dengan bahasa Indonesia, kita juga ada nih kegiatan yang berfokus ke bahasa Inggris.
0: Okay.
1: Dan masuklah kita ke penampilan storytelling dari Shirley Ananta.
0: Iya, kepada adik kita Shirley, dipersilahkan Shirley ya. Iya, kemana nih adik kita? Iya, ini dia malu-malu kucing dia di ujung sana ya. Ternyata di sini ada ekstrakurikuler storytelling bahasa Inggris juga.
1: Bener banget.
0: Luar biasa, sama Sultan juga tadi bisa bahasa Inggris gitu ya?
1: Iya, tentu. Soalnya kita selain berfokus nih dalam peningkatan bahasa Inggris, dari mulai debat, storytelling, semuanya kita ambil.
0: Waduh, luar biasa, emang keren sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk SMK Negeri Bunga Bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay everyone, before I start, let me introduce myself. My name is Shirley Ananta. You can call me Shirley, not Shirley, okay? Today, I want to tell you a little story about how I ended up studying at Bunga Bangsa Senior High School. So, I graduated from SMPN 5 Darul Makmur. Back then, I already had some ideas about when I wanted to continue my studies. But Bunga Bangsa, absolutely not. I never even know where Bunga Bangsa was. Like, Bunga Bangsa, where's that? But then, I start hearing about the school's achievements. There were so many achievements in academic, competition, organization, and other activities. The more I heard about them, the more curious I became. And I started thinking, this school is actually pretty amazing. Maybe I shall give it a try. And I did it. I applied to Bunga Bangsa, and luckily, I got accepted. And then, here I am. When I first came here, I was so nervous. I mean, new school, new friends, new teachers, and everything felt different. It's actually funny when I think I went from never even know where Bunga Bangsa was to standing here as a study from Bunga Bangsa Senior High School. I'm so sorry, I'm a little bit nervous though standing here in front of you guys. So, I think I was so happy when I in Bunga Bangsa. I mean, I met a lot of people. I joined activities that I never explained it before. And I realize something. Sometimes the best thing in life are not the things we plan. I never planned to Bunga Bangsa, and I never even know where Bunga Bangsa was. But now, I proudly say, Bunga Bangsa is a part of my story. So, guys, this is my journey, and thank you for being here and listening my story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waduh, luar biasa ini ya adik kita, ada Shirley Ananta.
2: Iya,
0: waduh. Ini Shirley sejak kapan nih belajar bahasa Inggris?
2: Selama masuk SMA sih. Sebelumnya juga udah suka sama bahasa Inggris, kayak nonton-nonton podcast.
0: Iya.
2: Tapi selama di Bunga Bangsa kan ada ex-school English Club, jadi Shirley makin tertarik di sini.
0: Tertarik. Berarti selain belajar otodidak juga belajar di sekolah karena emang ada ekstrakurikulernya.
2: Iya.
0: Gimana senang bisa bahasa Inggris?
2: Seneng banget, Shirley ngerasa kayak, aduh keren banget.
0: Iya benar. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk adik kita.
3: Waduh, semangat terus belajarnya. Ya, dan yang pasti cita-citanya, cita-citanya nanti mau jadi apa?
0: Psikolog.
3: Psikolog. Kirain mau jadi guru bahasa Inggris gitu ya. Oke, terima kasih ya, buat Nyeserli, sukses terus ya. Dan juga buat adik-adik kita yang lainnya, pasti saya yakin ya, adik-adik dari SMA Negeri Bunga Bangsa ini pintar semua bahasa Inggris. Pastinya dong ya. Pintar semua bahasa Inggris? Insya Allah pasti, ya kan? Gimana,
4: baik,
3: Sultan?
4: Sepertinya kita harus lanjut nih.
3: Ah, soalnya kenapa?
4: Kita bentar lagi udah mau sholat zuhur.
3: Waduh, gak terasa ya Sultan ya, perasaan baru aja harus, kita mulai ya.
4: Iya, kita harus langsung panggilkan.
3: Oke, oke, lanjut. Sekarang kita ada apa lagi nih Sultan?
4: Tentunya juga ada eskul sastra di sini. Okay. Jadi tentunya ada penampilan puisi dari SMA Negeri Bunga Bangsa.
3: Iya. Nah, kepada adik kita yang akan menampilkan pembacaan puisi, ada Siti Kalisa. Kita persilakan. Iya, di mana nih Bu? Adik kita Putri Alicia. Putri Kalisa, oke, mungkin dipercepat sedikit langkahnya biar kita keburu gitu ya. Iya, ini kelas berapa Kalisa? Kelas 10, waduh luar biasa. Mau bacakan puisi, judulnya apa? Baik, silakan.
5: Standing mic.
3: Stand mic, oke. Nih aja. Kita

adalah pemilik sah Republik ini. Karya Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu dalam setiap kalimat yang berakhiran? Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus.

0: adik kita Siti Kalisa yang sudah menampilkan puisi terindahnya dengan judul
1: Kita Adalah Pemilik Sah Republik Ini.
0: Masya Allah, luar biasa. Nah, karena berhubung waktu kita juga sangat mepet sekali, Sultan, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat duduknya dan kita lanjut lagi nih, Sultan. Waduh, kita sentuh sini aja, Sultan. Oke. Nah, kita lanjut lagi untuk menampilkan penampilan selanjutnya. Nah, kali ini ada tari kreasi, Sultan.
2: Benar banget.
0: Iya, ini tari kreasi. Ini dari SMA Bunga Bangsa juga. Oke, silahkan dipanggil adik teman-temannya, Sultan.
2: Mari kita sambut penampilan tari kreasi dari Sanggar Tari SMA Negeri Bunga Bangsa.
0: Iya, ini dia adik-adik kita yang lagi bersiap-siap untuk tampil ya. Menunjukkan tari kreasi yang sangat luar biasa untuk siang hari ini. Oke, langsung saja udah siap operatornya? Oke, di atas panggung. Berdua saja. Oke, ini nama tari kreasinya apa?
3: Siapa kemarin? Yang Meseraya itu.
4: Meseraya itu, Kak.
0: Meseraya. Oke, baik. Langsung saja kita tampilkan. Ini dia tari kreasi dari SMA Negeri Bunga Bangsa.

Baik teman pro juga, kita terpaksa harus memotong acara tersebut karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 lewat 34 waktu Indonesia Barat. Itu waktunya akan dikumandangkan azan zuhur untuk teman pro juga yang akan menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah dilancarkan dan amal dari ibadah sholat zuhur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Baik, teman berdua, kita akan kembali ke acara Go to School ya di SMA Bunga Bangsa Negan Raya. Selamat mendengarkan.
1: Kesempatan ya untuk RRI Malabo untuk menampilkan tari-tari kreasi dan juga kreativitas dari adik-adik dari SMA Negeri Bunga Bangsa ini. Dan tentu saja Sultan, sebelum kita pamit juga, ada satu penampilan terakhir dari adik kita, yaitu
2: Brian Fata Wijaya yang akan membawakan English Song.
1: Oke, baik. Karena ini udah sesi terakhir, kita juga harus pamit Sultan.
2: Aduh, sedih banget ini rasanya.
1: Kita harus berpisah Sultan. Nanti kalau mau jumpa Kak Misa, datang ke RRI Malabo ya. Sultan, terima kasih ya sudah mengajak Kak Meza untuk gabung bersama-sama di acara festival kalian juga ulang tahun anniversary-nya ke-18 tahun. Dan semoga aja nanti kita bisa punya kesempatan lagi untuk hadir ya di SMA Negeri Bunga Bangsa untuk acara Go to School selanjutnya. Dan kita akan berjumpa kembali Sultan di acara Go to School selanjutnya di sekolah-sekolah lainnya. Dan untuk itu, pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Malabo, bersama saya Meiza
2: dan saya Dirga
1: pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasijam Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM. Teman terbaik kamu.
1: Baik teman berdua, tadi kita udah sama-sama mendengarkan dan mengikuti program Keindonesiaan Go to School yang kita siarkan langsung dari SMA Negeri Bunga Bangsa Nagan Raya nih teman berdua. Semoga teman berdua tadi sempat terhibur ya, walaupun ada sedikit kendala di soundnya, semoga tetap bisa terhibur nih teman berdua. Nah, kita tetap menghadirkan lagu-lagu ya teman berdua seperti biasa, karena ini udah siang, mungkin teman berdua lagi makan siang ya. Semoga yang lagi makan siang juga makan siangnya enak gitu ya, yang lagi istirahat juga bisa istirahat dengan maksimal sehingga nanti bisa menyambung kegiatan lagi dengan maksimal juga teman pro 2. Karena ini udah hari Kamis, sebentar lagi sudah mau mendekati weekend ya, besok udah Jumat, lusa udah Sabtu gitu ya. Akhirnya weekend lagi setelah sehari atau seminggu penuh gitu ya, udah hektik dengan pekerjaan, hektik dengan kegiatan gitu ya. Pastinya kita sudah menanti-nanti yang namanya weekend ya. Apalagi waktu bersama keluarga, waktu untuk liburan gitu ya, waktu bersama teman main gitu ya. Buat teman produ mungkin yang bersekolah ataupun kuliah yang sudah hektik selama semingguan, dan itu yang paling ditunggu-tunggu nih teman produ. Nah, nanti Tia akan bagi-bagi informasi buat teman produ juga, dan buat teman produ juga yang lagi di jalan, semoga tetap berhati-hati dan pastikan untuk mengikuti dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada nih teman produ. Tia nggak bosan-bosan buat ngingetin ya. Buat teman pro 2 ya, tetap harus menjaga dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas, apalagi saat kita berkendara kita juga harus memperhatikan lampu sen gitu ya. Banyak banget sepertinya keluhan dari orang-orang kalau misalnya di jalan itu banyak banget lampu sen yang nggak sesuai gitu ya. Kalau misalnya terkadang saat belok sudah dinyalakan tapi lupa matikan sampai tujuan gitu ya teman pro 2. Nah, semoga teman pro 2 juga enggak ada yang seperti itu ya, juga tetap patuh dan aware gitu ya. Karena kan hari ini sambil kita memperingati Hari Perhubungan Nasional ya teman pro 2. Jadi kita juga tetap harus aware dengan kendaraan yang kita pakai. Kita harus aware juga dengan yang namanya lampu sen gitu ya. Terkadang kita mau nyalip ternyata lampu sennya enggak mati-mati gitu. Dikiranya mau belok ternyata dia lupa matiin setelah keluar dari simpang gitu ya teman pro 2. Pasti teman pro 2 bakalan sering banget nemuin orang-orang seperti itu ya. Semoga teman pro 2 bukan bagian dari orang-orang itu gitu ya. Kalau mau teman pro 2 memang ada mungkin kebiasaan ataupun suka enggak aware gitu. Mulai sekarang itu udah harus diperhatikan, harus aware, karena kita juga bisa menjaga diri kita sendiri dan juga menjaga orang lain. Jadi orang lain tahu nih kita mau kemana sebenarnya. Kita mau belok atau kita lurus gitu ya. Apalagi kalau misalnya di jalanan rame atau waktu-waktu kayak seperti sekarang ya, mungkin anak-anak pulang sekolah lagi rame-ramenya jalanan. Semoga tetap aware, tetap berhati-hati teman pro 2, dan jangan kebut-kebutan gitu ya, karena keselamatan tetap yang paling utama gitu ya. Bukan siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang tetap paling selamat di jalan gitu teman pro 2. Karena kan kalau misalnya kita terlibat kecelakaan, bukan cuma kita doang yang rugi, tapi kita bisa juga merugikan orang lain gitu ya. Yang tadinya enggak harus ke bengkel jadi harus ke bengkel gitu ya. Nanti doakan juga semoga teman pro 2 juga selalu aman dan selamat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala teman pro 2. Oke, teman pro 2, tiada akan muterin lagu ya dari Nyelovi Valentine.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93 Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana teman Pro 2. Nah sekarang mumpung lagi masih masa-masa atau jam makan siang, Tiana mau bagiin informasi tentang makanan ya teman Pro 2, yang pasti kita lansir dari RRI.co.id. Menjaga kesehatan jantung itu nggak hanya dilakukan dengan berolahraga secara rutin ya teman Pro 2. Nah apa yang kita konsumsi setiap hari juga memiliki peran penting terhadap kondisi sistem kardiovaskular kita. Dimana tanpa disadari sejumlah kebiasaan makan yang dilakukan berulang kali dapat memberikan dampak buruk nih bagi tubuh kita teman Pro 2. Jika berlangsung dalam jangka panjang, pola makan yang kurang sehat dapat berkontribusi terhadap tekanan darah tinggi, kadar kolesterol yang tidak sehat, obesitas, hingga gangguan metabolisme yang berkaitan dengan penyakit jantung nih teman Pro 2. Dimana karena itu penting banget ya untuk mengenali kebiasaan makan yang sebaiknya mulai dikurangi. Nah berikut yang NDTV merilis pada hari Rabu 16 September 2026 10 kebiasaan makan yang dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan jantung. Dimana yang pertama adalah kurang mengonsumsi serat ya teman Pro 2. Nah buah, sayuran, kacang-kacangan, serta biji-bijian utuh itu merupakan beberapa sumber serat yang penting banget untuk pola makan sehat nih teman Pro 2. Yang kedua adalah berlebihan mengonsumsi daging merah dan daging olahan nih teman Pro 2. Ayo siapa nih yang hobi banget makan daging olahan, di mana daging merah itu masih dapat menjadi bagian dari pola makan, tetapi jumlah dan juga frekuensi konsumsinya juga perlu diperhatikan. Nah, yang ketiga yaitu terlalu sering menyantap gorengan dan makanan cepat saji. Ayo siapa nih teman Pro 2 yang hobi banget beli gorengan gitu ya. Nah, kentang goreng, ayam goreng, burger, serta masakan dan makanan cepat saji lainnya itu memang praktis dan menggugah selera banget ya. Namun, jika dikonsumsi terlalu sering, makanan tersebut dapat menyumbang kalori, lemak jenuh, dan juga natrium dalam jumlah yang tinggi nih teman Pro 2. Yang keempat adalah menjadikan minuman manis sebagai konsumsi air harian, di mana soda, minuman energi, teh ataupun kopi dengan banyak gula serta berbagai minuman pemanis dapat menjadi sumber gula tambahan yang cukup besar nih teman Pro 2. Ayo teman Pro 2 yang hobi ngopi tapi nggak malas minum air putih itu ya. Semoga kebiasaan itu nggak terus-terusan dijalankan gitu ya teman Pro 2. Nah selanjutnya yang kelima adalah pola makan tidak teratur dan sering makan berlebihan. Dimana bukan hanya jenis makanan yang perlu diperhatikan, tetapi juga pola konsumsinya nih teman Pro 2. Makan terlalu banyak dalam satu waktu atau memiliki jadwal makan yang sangat tidak teratur itu dapat membuat seseorang lebih sulit mengontrol jumlah makanan yang dikonsumsi. Nah yang keenam, terlalu sering mengonsumsi makanan olahan. Contohnya kayak misalnya camilan kemasan, mie instan, makanan siap saji, hingga sejumlah produk daging olahan sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan. Nah yang ketujuh adalah terlalu banyak mengonsumsi gula. Lagi-lagi gula ya teman Pro 2. Kebiasaan menikmati makanan dan juga minuman manis secara berlebihan juga perlu kamu perhatikan ya teman Pro 2. Yang kedelapan adalah gemar mengonsumsi makanan tinggi garam nih. Ayo teman Pro 2 yang hobinya asin-asin gitu ya. Dimana asupan natrium yang terlalu tinggi dapat berdampak pada tekanan darah, terutama pada orang yang sensitif terhadap natrium. Yang kesembilan, sering melewatkan sarapan. Dimana melewatkan sarapan itu bukan otomatis berarti seseorang akan mengalami penyakit jantung ya teman Pro 2. Tapi kebiasaan tersebut dapat menjadi masalah apabila membuat pola makan sepanjang hari menjadi kurang teratur atau jadi bertumpuk di satu waktu gitu teman Pro 2. Kemudian yang ke-10 adalah terbiasa makan berat semenjelang tidur, di mana makan dalam jumlah besar tepat sebelum tidur itu dapat membuat tubuh masih aktif mencerna makanan ketika seharusnya sudah mulai beristirahat nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Semoga teman Pro 2 tetap sehat ya, tetap makan sesuai dengan porsi dan juga tidak berlebihan dan tetap makan sesuai dengan anjuran Kemenkes ya, yang mungkin bisa kita lihat dari seporsi piringku gitu ya. Jadi harus balance seratnya, karbohidrat, protein dan juga apa ya, vitamin dan mineralnya semua kita cukupkan gitu ya. Jangan lupa juga sering-sering minum air putih teman Pro 2, walaupun keadaan mendung ya, kadang-kadang suka nggak haus gitu ya, tapi kita tetap harus rutin minum air putih teman Pro 2, karena memang jangan kita ngopi terus gitu ya. Ngopi jadi lupa minum air putih itu juga gak boleh teman Pro 2, karena
mau gimana pun kita harus mencukupi kebutuhan cairan kita setiap hari. Dan pastinya ya, jangan ditutupin kebutuhan cairannya dengan kopi, tapi tetap harus kita isi kebutuhan cairan kita dan kita penuhi kebutuhan cairan kita dengan mengonsumsi air putih sesuai anjuran ya teman Pro 2 ya. Juga jangan berlebihan, karena yang berlebihan itu kurang baik gitu ya teman Pro 2. Akhirnya teman Pro 2, sekian informasi dari TIA. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Aceh Barat kembali berbangga. Di tengah gempuran modernisasi, ada sebuah desa yang justru berjaya karena memeluk erat tradisinya, Gampong Suaimah. Bukan cuma soal pemandangan, tapi soal bagaimana budaya menjadi napas kehidupan.
1: Coba bilang ya Bang, yang namanya desa itu ketinggalan. Nah, saat ini seluruh mata Indonesia tertuju di satu titik di pesisir Aceh Barat.
2: Luar biasa. Nah, sekarang kita berdua Nanda dan Tia lagi berada di Desa Sotima, di mana desa ini masuk ke dalam 5 besar Desa Budaya 2025 oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Tia.
1: Benar banget. Nggak main-main nih Bang. Mereka menyingkirkan ratusan desa-desa lain sebagai pesaing ya. Nah, kalau mau ikut kelanjutannya, yuk ikutin Tia dan Nanda.
2: Let's go.
0: Pemirsa, kita awali dengan manisnya dodol nipah, kuatnya anyaman batang nipah, dan hangatnya gotong royong warga. Itulah resep sukses Gampong Suaimah. Mereka membuktikan bahwa kemajuan tidak harus mengusir tradisi, tapi justru berjalan beriringan dengannya.
2: Baik pendengar, sekarang Nanda dan Tia sedang berada di Desa Suaimah dan bersama dengan kita sudah ada Pak Geci Desa Suaimah, Bapak Abdal.
1: Baik Pak. Nah, kita mau tanya-tanya sedikit nih ya Pak ya. Nah, kira-kira nih Pak, apa sih yang membuat Bapak terinspirasi untuk mendaftarkan Desa Suaimah ini di ajang apresiasi Desa Budaya 2025?
3: Ya, baik, terima kasih. Pertama sekali, kami atas nama masyarakat Suaimah berkomitmen bahwa untuk pendaftaran sebagai desa budaya di seluruh Indonesia, khususnya di Kementerian Kebudayaan, maka dengan antusias masyarakat, kami bersemangat untuk mendaftarkan diri sebagai desa budaya di seluruh Indonesia.
1: Kira-kira yang Bapak lihat potensi nipah ini sebesar apa sih Pak? Sampai Bapak mengangkat tema nipah sebagai untuk mengajukan ke ajang kebudayaan desa.
3: Ya. Dengan perkembangan zaman, buah nipah ini sudah dijadikan berbagai makanan, baik minuman dan sebagainya.
2: Sampai kulinir, bisa jadi dodol gitu
3: dodol,
2: ya Pak ya?
3: Dodol ya, jadi sudah menjadi banyak kulinir-kulinir dari buah nipah. Jadi sekarang dengan buah nipah ini, dengan potensi kebun nipah ini, kami sudah mendapat penghargaan dari Kementerian Kebudayaan. Ya. Ini kenapa kami dapat? Ini berkat juga kerjasama. Jadi dari 160 desa di seluruh Indonesia, jadi kita mendapat peringkat 10 pertama. Kemudian disaring lagi menjadi 5 besar dari seluruh Indonesia. Jadi satu-satunya yang mewakili Aceh adalah desa kita, Desa Suaimah. Ya, itu Desa Suaimah 5 besar terbaik. Bahkan dari 5 besar itu Suaimah mendapat penghargaan yang lebih yang terbaik. Kalau mereka tidak diberikan laptop, kami mendapat laptop. Yang biasa itu yang lain sama, tapi kelebihan kami adalah mendapat satu penghargaan dari Kementerian Kebudayaan langsung dari Menteri Kebudayaan Bapak Fadlizon.
0: Dari Suaimah kita belajar bahwa kemajuan tidak harus mengorbankan alam dan tradisi. Dengan inovasi seperti dodol nipah dan semangat gotong royong, mereka berhasil mengetuk pintu prestasi nasional. Kita akan menuju proses dari pembuatan dodol nipah.
2: Halo Ibu, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Luar biasa sekali, sekarang kita sedang bersama dengan Ibu Geci Desa Suaimah, Ibu Nizar nih Tia.
1: Iya, Bu Nizar ya Bu. Baik pendengar, Ibu Nizar ini sebagai Ibu Geci ya. Kita mau tanya-tanya sedikit nih Bu ya, tentang dodol nipah. Nah, dodol nipah ini biasanya proses pembuatannya gimana Bu? Dan dipasarkannya di mana aja?
4: Proses dodol nipah dari tepung ketan, gula merah, gula putih, gula pasir, vanili, garam, santan. Nah, nipah. Nah, nipah di blender, dimasukkan semua, dicampur, diaduk-aduk. Nih contohnya.
1: Iya.
4: Nah, proses pembuatan dodol ini sampai 4 jam.
1: Oh, lama ya.
4: Sangat lama.
2: 4 jam.
4: Iya, sangat lama.
1: Iya.
4: Nah, harganya pun sangat mahal.
1: Sesuai dengan proses.
4: Iya, iya.
2: Proses yang tidak mudah.
4: Iya.
2: Nah, biasanya langsung dipasarkan di mana, Bu, kalau di daerah?
4: Dipasarkan di daerah sini. Kami tidak ada pasarkan kayak gitu, cuma di kios-kios. Di, kalau ada yang pesan, nah, hantaran.
1: Hantaran, baru dibuat.
4: Nah, baru dibuat. Soalnya dodol nipah ini dia nggak lama tahan. Nah, nipahnya cepat basi, sama dengan kelapa. Kalau dodol tepung tok, dia agak lebih lama.
1: Agak lebih lama, ya?
4: Iya.
0: Apa sih rahasianya suak timah ini begitu menarik dari desa lain? Nah, kuncinya ada di sini, ekosistem nipah. Di saat banyak tempat mulai lupa sama akar budayanya, masyarakat suak timah justru menjadikan rawa nipah sebagai jantung kehidupan mereka. Mulai dari kuliner berbahan nipah sampai kerajinan tangan. Ini yang disebut memadukan ketahanan budaya dengan ekonomi kreatif.
1: Baik pendengar, saat ini kita sedang berada bersama dengan ibu-ibu pengrajin, dengan Ibu Ros dan Ibu Rahmi.
2: Oke, nah sekarang kita mau tanya dulu nih sama Ibu Rahmi, bisa nggak dijelasin apa yang sedang dikerjakan oleh Ibu Ros ini?
5: Baik, para pendengar, jadi ini kegiatan kami di suak timah, yaitu kerajinan membuat daun rokok dan keranjang dari lidi daun nipah. Dan ini kegiatan tahap pertama yaitu kita mengambil daun nipah. Setelah itu ini Ibu Rus sedang memisahkan daun rokok yang masih basah dengan lidinya. Terus nanti daun rokok yang masih basah ini kita jemur dulu. Itu kalau misalnya cukup panas, kita bisa seharian aja untuk mengeringkannya, dan hasilnya seperti ini. Ini langsung bisa dikonsumsi. Ini sudah jadi daun rokok.
1: Jadi daun rokok.
5: Iya.
2: Itu tinggal dipotong-potong.
5: Iya, tinggal dipotong-potong sesuai dengan. Dan setelah itu, tadi setelah pemisahan daun rokok basah dengan untuk kita pengambilan lidinya ini, ini kita pisahin dulu ampasnya ini, sisa-sisanya ini dari lidinya, dan lidinya kita buat anyaman rengkannya
1: ini. Seperti ini ya.
5: Iya. Ini lidinya. Dan ini proses pertama untuk membuat anyaman rengkannya. Seperti itu.
2: Itu tahapan awalnya. Oke.
0: Prestasi ini sebenarnya adalah buah manis dari Program Pemajuan Kebudayaan Desa atau PKD. Tujuannya jelas, memperkuat karakter desa. Suak timah berhasil membuktikan bahwa kebijakan pemerintah dan kemauan masyarakat lokal, kalau jalan bareng, hasilnya ya kayak gini. Desa ini sekarang resmi jadi role model nasional.
1: Baik pendengar, saat ini kita sedang bersama dengan Bang Muksin, selaku daya desa.
6: Ya, dan kita mau tanya-tanya nih harapannya kepada masyarakat Suak Timah, terus juga Pemda Aceh Barat dan RRI Pelabo. Silakan Bang Muksin.
7: Saya Muksin selaku daya desa Suak Timah sangat mengapresiasi dan menghargai kerja-kerja kebudayaan yang dilakukan oleh warga Suak Timah. Sehingga dengan kerja keras kawan-kawan, juga pemerintah desa dan seluruh warga Suak Timah, alhamdulillah tahun 2025 kita mendapat apresiasi desa budaya oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Kepada pemerintah daerah, kami sangat berharap dukungan penuh dan mampu memfasilitasi kami selaku warga desa untuk memberi wadah kepada kami bagaimana kami meningkatkan kapasitas kami untuk lebih mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.
6: RRI.
7: Juga kepada RRI Melabo, kami berharap dukungannya untuk mempublikasi dan menyebarkan informasi seluas-luasnya mengenai potensi-potensi yang ada di Desa Suak Timah maupun di desa-desa lain di Aceh Barat.
0: Kampung Suak Timah mengajarkan kita satu hal penting, bahwa untuk maju, kita nggak harus ninggalin jati diri. Justru dengan menjaga tradisi, kita bisa berdiri tegak di level nasional, bahkan dunia. Bangga banget jadi bagian dari Aceh. Buat kalian yang penasaran, yuk sesekali main kesini dan rasain sendiri nih vibes budaya dari Suak Timah. Jangan lupa like, share, dan komen pendapat kalian tentang prestasi ini di akun YouTube RRI Melabuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Teuku Raja Kemangan, SHMH, Bupati Nagan Raya, atas nama pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan masyarakat dan keluarga mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,3 Pro2 Radio Mabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana Tahun Pro2. Nah, Tahun Pro2 tadi kita udah ngobrolin ya tentang seputar Hari Perhubungan Nasional. Nah, kebetulan juga tadi Tia udah sempat spill ya, hari ini di tanggal 17 September 2026 juga diperingati sebagai Hari Palang Merah Indonesia atau Hari PMI. Nah, Tahun Pro2, dimana kita juga memperingati hari lahirnya Palang Merah Indonesia, dimana momen ini mengingatkan kita tentang pentingnya kemanusiaan dan juga kepedulian terhadap sesama nih Tahun Pro2. Nah, PMI ini selama ini hadir dalam berbagai kegiatan kemanusiaan, mulai dari pelayanan donor darah, membantu penanganan bencana, sampai memberikan dukungan ketika masyarakat berada dalam kondisi yang membutuhkan. Nah, sebagai anak muda kayak kita ini ya, kepedulian itu nggak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar gitu, harus terjun ke perang gitu ya. Nggak harus seperti itu. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana, contohnya membantu orang yang membutuhkan, ikut kegiatan-kegiatan sosial, menjadi relawan gitu ya, ataupun sekedar relawan-relawan di dalam apa ya, ke kampung gitu, atau memakmurkan masjid mungkin gitu ya, ataupun berbagi informasi-informasi yang bermanfaat. Karena kadang satu tindakan kecil yang kita lakuin hari ini itu pastinya punya dampak dan juga arti besar bagi orang lain, Teman Pro2. Jadi selama kita juga sambil memperingati Hari Palang Merah Indonesia, ayo nih Teman Pro2, kita terus tumbuhkan semangat kemanusiaan, karena peduli itu nggak pernah ketinggalan zaman gitu ya Teman Pro2. Dengan kita peduli, ataupun buat Teman Pro2 mungkin yang sudah biasa mendonorkan darah rutin gitu ya, tetap jalankan apa namanya peran kamu gitu ya, karena dengan kamu mungkin mendonorkan darah, orang-orang di luar sana yang mungkin membutuhkan darah kamu itu bisa langsung bisa digunakan gitu Teman Pro2 untuk menyelamatkan nyawa orang lain ya Teman Pro2. Oke Teman Pro2, nanti kita setelah ini Tia akan kasih informasi lagi yang up to date pasnya ya buat Teman Pro2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro2 RRM Labuh, teman terbaik kamu.

0: Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Selamat malam 3 Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia Natawan Pro 2. Nah, teman Pro 2 Tia masih punya satu informasi lagi sebelum mungkin dia pamit ya dari ruang dengar teman Pro 2. Yang pasti informasinya kita lansir dari rri.co.id. Pemerintah Aceh mendorong penguatan koordinasi dan sinkronisasi data antar lembaga dalam mendukung pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana tahun 2022. Di mana langkah tersebut dinilai penting agar program pemerintah berjalan efektif, tepat sasaran, serta menghindari terjadinya tumpang tindih data maupun kegiatan. Di mana hal tersebut disampaikan PLT Sekretaris Daerah atau Sekda Aceh, Taufik, saat menerima silaturahmi Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Aceh, Safrina Salim beserta jajaran di ruang kerja Sekda Aceh pada hari Selasa 15 September 2026. Dalam pertemuan tersebut, Safrina menyampaikan perkembangan sejumlah program BKKBN perwakilan Aceh, termasuk capaian pendataan yang menempatkan Aceh sebagai salah satu provinsi tercepat di Indonesia di tahun 2022. Safrina juga menyampaikan permohonan dukungan pemerintah Aceh terkait proses perubahan nomenklatur kelembagaan BKKBN, di mana proses tersebut sebelumnya telah dikoordinasikan dengan Biro Organisasi dan Biro Hukum Sekretaris Daerah Aceh. Nah, menanggapi hal itu, Taufik menyatakan pemerintah Aceh siap memberikan dukungan terhadap proses perubahan nomenklatur tersebut, nih, teman Pro 2. Nah, menurutnya nomenklatur baru diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan koordinasi kelembagaan serta membuka ruang kontribusi yang lebih luas bagi generasi muda Aceh. Di mana Taufik menegaskan komunikasi, koordinasi, dan juga kolaborasi antara BKKBN dengan pemerintah Aceh perlu terus diperkuat. Keterbukaan informasi mengenai program yang dijalankan juga diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui dan juga mengawal pelaksanaannya, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang memadai. Teman Pro 2. Selain koordinasi kelembagaan, sinkronisasi data menjadi salah satu perhatian utama dalam pertemuan tersebut, di mana keselarasan antar lembaga dinilai penting sebagai dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah. Teman Pro 2. Nah, menurutnya kesamaan data dan juga informasi akan membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan sekaligus memastikan program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Biro Hukum, Perwakilan Biro Organisasi, serta Perwakilan Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Aceh, yang ditemukan Pro 2. Nah, penguatan koordinasi dan sinkronisasi data diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program BKKBN di Aceh secara lebih efektif, terarah, dan juga tepat sasaran pastinya teman Pro 2. Oke, nah, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

0: wabarakatuh. Saya Kolonel Infanteri Widarto, Komandan Korem 012 Tekumar, beserta keluarga besar Korem 012 Tekumar mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Senopung sama tiga, berada dua, RR Mulabu, teman terbaik kamu. Gak terasa nih teman berada dua. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 13:58 waktu Indonesia Barat, teman berada dua. Sesaat lagi, Tia akan pamit dari ruang dengar teman berada dua. Teman berada dua, semoga tetap semangat. Ya, tapi jangan kemana-mana, teman berada dua nanti akan ditemanin oleh Ami. Yang selanjutnya nanti akan menghadirkan lagu-lagu juga buat teman berada dua dan juga informasi-informasi up to date. Dan Tia mohon maaf apabila selama siaran tadi dari jam 9 pagi tadi sampai sekarang udah mau jam 2 siang ya. Semoga apa-apa yang sudah Tia sampaikan bisa menjadi inspirasi buat teman Pro 2. Dan Tia juga mohon maaf apabila ada kesalahan selama siaran tadi. Dan teman Pro 2 semoga tetap semangat juga walaupun sekarang masih di jam-jam rawan ya, jam 2 siang gitu, jam-jam rawan ngantuk, rawan lapar gitu ya di kantor gitu. Semoga teman Pro 2 juga tetap semangat dan juga buat teman Pro 2 yang lagi di jalan tetap berhati-hati di jalan ya teman Pro 2, dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas pastinya, dan semoga teman Pro 2 juga selamat sampai tujuan. Dan juga buat teman Pro 2 yang lagi di sekolah, belum, kalau misalnya sekarang udah deket pulang sekolah sepertinya ya, udah mau jam 2 siang, dan tetap semangat ya menjalani hari, karena kalau untuk yang sekolah mungkin sampai Sabtu, tapi kalau untuk teman Pro 2 yang mungkin bekerja ataupun kuliah sudah mau mendekati weekend nih, jadi kita harus semangat gitu ya, walaupun di luar mendung gitu, tapi semangat itu juga tetap harus membara gitu ya teman Pro 2. Nah seperti biasa teman Pro 2, nanti teman Pro 2 akan ditemanin oleh Tami nanti di program Sore Ceria, dan jangan kemana-mana teman Pro 2. Dan akhirnya Tia pamit undur diri dari ruang dengar teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sayang, Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertempatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alsa Rinaldi, pimpinan PT Pegadaian Cabang Syariah Melabuh, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pegadaian mengemaskan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyamir MPD, Rektor Universitas Tunku Umar. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu melalui frekuensi FM 97 MHz. Saya mendengarkan program-program siaran RRI yang sangat inspiratif, edukatif, dan informatif, dan menghibur dari aplikasi RRI Digital dan RRI News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah enggak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku enggak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Edi Suhaidi, GM Park Said Meligo Hotel Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Ya, yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman berdua, apapun kembali lagi nih, balik bareng Tami di Perdua Air Melabuh 90,3 FM. Teman setia yang buat nemenin kalian dengan musik, info menarik, dan tentunya obrolan ringan yang pastinya nih gak bikin bosan. Nah, buat yang lagi di rumah, di perjalanan, lagi kerja, kuliah, atau sekedar bahan nih sambil scroll-scroll, yuk jangan cuma jadi pendengar pasif, tetap stay tune dan ikuti terus nih siaran Perdua sampai selesai. Karena bakal ada banyak banget nih hal seru yang sayang banget kalau dilewatkan. Jadi tetap stay tune, temenin Tami di sini hingga nanti mungkin pukul 19 pas. Tetap stay tune di Perdua Air Melabuh 90,3 FM, teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat. Ucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81,
2: bertepatan
3: tanggal 11 September 2006.
2: Dirgahayu
3: RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

0: Ra, gawat, gawat, gawat, gawat.
1: Hah, kenapa, kenapa? Dapet hilang?
0: Bukan, aku baru ditelepon artis terkenal.
1: Hah, siapa?
0: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Terus kamu kirim gitu?
0: Ya enggak lah, saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
1: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI tuh bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
0: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
1: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
0: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
1: Betul, bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
0: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
1: Nah itu dia, jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu, ingat penipu paling seneng kalau korbannya keburu panik.
0: Oke deh, mulai sekarang kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
1: jangan langsung percaya.
0: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evan Dewana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, teman perluan, gak terasa nih waktu terus berjalan dan sekarang sudah tepat pukul 15.36. Buat teman perluan yang beragama Islam, sudah tiba nih waktunya untuk menunaikan ibadah sholat asar. Yuk sejenak kita tinggalkan dulu aktivitas, kita siapkan diri dan tunaikan sholat asar bagi yang menjalankannya. Tapi juga mengingatkan nih buat yang masih berada di perjalanan, tetap utamakan keselamatan, jangan terburu-buru. Dan setelah waktu asar nanti jangan kemana-mana, karena tepat pukul 16 pas nanti bakal hadir program Suara Ceria di Perdua RM Labuah. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang keren banget dengan tema karya kreatif prestasi gemilang di Telmilrek 2020. Tetap stay tune dulu RM Labuah, teman terbaik kamu.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Savitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di
1: udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Suprandono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: I love you, Mom.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
2: Ya teman perdua, buat yang tadi udah selesai nih menunaikan sholat asar, sekarang waktunya kembali lagi nih bareng Tami. Karena sebentar lagi kita bakal masuk nih ke program Sore Ceria, dan hari ini kita punya topik yang gak kalah menarik, yaitu karya kreatif prestasi gemilang di Temerek 2026. Kita bakal ngobrol santai nih seputar kreativitas, karya, pengalaman, dan tentunya prestasi yang berhasil nih diraih di ajang Temerek 2026. Buat teman perdua yang penasaran seperti apa cerita di balik karya dan prestasi tersebut, jangan kemana-mana, tetap stay tune, karena sebentar lagi Sore Ceria hadir menemani sore kalian hanya di Perdua RRI Melaboh 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman perdua. Kembali lagi nih di bareng Tami, kembali hadir menemani teman perdua di program Sore Ceria. Nah, sore ini kita punya cerita yang menarik dan pastinya penuh inspirasi. Kita akan ngobrol nih tentang karya kreatif prestasi gemilang di Temilreg 2026. Lewat karya dan kreativitas ternyata nih anak muda juga bisa nih menunjukkan potensi sekaligus mengukir prestasi. Dan sore ini Tami gak sendirian nih, sudah bergabung bersama kita melalui Zoom ada Nurelija Siregar, Siti Fahira Sihotang dan Tessa Padilla. Halo selamat sore Nurelija, Siti dan Tessa. Halo.
2: Halo Kak, selamat sore.
1: Selamat sore. Apa kabarnya di sore ini?
3: Alhamdulillah baik, Kak.
1: Coba tolong dikuatin dong suaranya.
2: Oke.
1: Oke. Nah, apa kabarnya nih sore ini?
2: Sudah untuk kabar.
1: Halo.
3: Gimana tadi Kak?
1: Sorry. Apa kabar ya nih sore ini? Halo, apa suara Kakak kedengaran?
3: Sekarang kedengaran Kak. Sorry tadi agak ini macet-macet.
1: Oke. Terima kasih ya udah bergabung bersama Tami dan teman perdua di sore ceria hari ini. Nah pastinya teman perdua nih penasaran banget nih seperti apa karya mereka tampilkan di Temilreg 2026, bagaimana proses kreatifnya dan seperti apa nih pengalaman mereka sampai berhasil nih meraih prestasi. Semuanya bakal kita kupas nih sore ini. Dan buat teman perdua yang ingin menyaksikan langsung keseruan sore ceria ini, selain melalui Perdua Melaboh 90,3 FM, teman-teman juga bisa nih mengikuti live streaming YouTube RRI Melaboh, jadi bisa dengar sekaligus lihat keseruan obrolan kita sore ini. Nah sebelum kita masuk nih lebih jauh membahas karya dan prestasi mereka, Tami mau kenalan lebih dekat dulu nih dengan ketiga narasumber. Kita mulai dulu dari Nurelija Siregar, boleh? Ya boleh, silakan kenalkan dirinya.
2: Baik, terima kasih Kak.
1: Iya.
2: Jadi perkenalkan, nama saya Nurelija Siregar. Jadi saya ini adalah mahasiswa jurusan perbankan syariah dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Mungkin itu saja perkenalannya.
1: Oke, yang di tengah boleh dikenalkan.
4: Oke, baik Kak. Perkenalkan, saya Siti Fahira Sihotang dari program studi akuntansi syariah. Saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
1: Oke, satu lagi yang pakai kacamata, boleh dikenalin dirinya.
5: Oke, terima kasih untuk Kak Tami. Sebelumnya perkenalkan kawan-kawan, nama saya Tessa Fadila. Saya dari Prodi Manajemen. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Sumatera Utara.
1: Wah, cukup jauh ya ternyata ini teman perdua dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, kita mau tanya dulu nih untuk Elija, boleh diceritakan gak nih kepada teman perdua sebenarnya Temilreg 2026 ini seperti apa dan seperti apa karya yang kalian tampilkan dalam ajang tersebut?
2: Nah, jadi untuk Temilreg ini adalah ajang temu ilmiah regional se-Sumbagut, se-Sumatera Utara ya Kak. Dan ini acara ini diselenggarakan oleh Fose Sumbagut, yaitu Forum Silaturahmi. Dan yang bisa mengikuti lomba-lomba ini adalah organisasi-organisasi dari tiap-tiap kampus yang ada di Sumatera Utara dan yang memiliki organisasi bernama KASEI. KASEI itu adalah Kelompok Studi Ekonomi Islam. Nah, jadi setiap universitas yang memiliki organisasi KASEI, KASEI yang ada di universitasnya boleh mengikuti lomba ini. Nah, dan dari kampus UIN itu sendiri memiliki namanya Kelompok Studi Ekonomi Islam Universal Islamic Economics atau yang disingkat dengan KCUII. Nah, dari perwakilan-perwakilan dari kampus-kampus masing-masing yang ada di Sumatera itu mengikuti lombanya yang kemarin itu diadakan di Universitas Malikus Saleh, tepatnya di Aceh. Dan ada sekitar 5-7 universitas yang mengikuti perlombaan ini, Kak.
1: Boleh diceritakan nggak sih ide awal membuat karya tersebut tuh munculnya dari mana nih kalau boleh tahu?
2: Untuk perlombaan ini awalnya kan tiap-tiap KSE itu mengirimkan delegasi kan, Kak. Jadi kami membentuk kelompok kami awalnya bukan secara tiba-tiba. Jadi setiap ada, kan ada berbagai cabang lomba di situ. Dan kami memiliki basic di bagian video-video gitu, Kak. Edit-mengedit. Nah, jadi teman-teman kami yang lain juga ada mewakili berbagai lomba-lomba. Ada lomba debat, ada lomba karya tulis ilmiah, dan sebagainya. Dan kami di sini awalnya tidak ada niat mengikuti, cuman dikarenakan adanya pelatihan-pelatihan yang kami lakukan sebelumnya, kami jadi tertarik karena ada beberapa pemateri yang membimbing kami dalam melakukan pembuatan video, jadi kami tertarik dan kami membuat grup untuk perlombaan ini.
1: Boleh diceritakan gak sih apa nih yang menarik dari hasil karya yang kalian buat ini?
2: Ada yang mau jawab?
1: Siapa yang mau jawab nih?
5: Kalau untuk yang menarik dari video kami, mungkin kalau untuk dari isinya mungkin ya, Kak.
1: Iya.
5: Di sini kami dalam perlombaan ini sebenarnya ada beberapa tema yang disediakan dari panitia kan, Kak. Cuman dari kami sendiri itu mengangkat tema tentang sustainable finance. Sesuai dengan organisasi kami itu kan mengenai tentang ekonomi Islam. Nah, jadi di sini kami mengangkat tema tersebut biar sebagai pembelajaran juga untuk para penonton video. Nah, sustainable finance ini mungkin sedikit kami jelaskan itu mengenai kayak gimana cara tata kelola mengenai keuangan. Nah, dalam video kami di sini, kami ngambil tema itu mengenai tentang kayak peminjaman gitu, Kak, secara Islam. Jadi kami ada membandingkan bagaimana peminjaman secara konvensional dan secara Islam gitu.
1: Oh, menarik banget ya. Jadi kenapa nih akhirnya memilih konsep tersebut nih?
5: Sorry Kak, gimana?
1: Kenapa jadi akhirnya memilih konsep tersebut?
5: Mengapa memilih konsep tersebut? Pertama, kami sebelumnya ada memilih beberapa tema nih kan Kak. Nah, dari beberapa tema yang kami pilih, nggak sementara di situ kami pilih aja. Kami juga sebelumnya ada konsultasi, seperti tadi yang teman Tessa jelasi, kami kan ada mengadakan pelatihan mengenai video kreatif ini kan, Kak. Jadi di situ kami konsultasi sama kakak tingkat mungkin ya, bisa dibilang, dari sebelumnya yang udah lebih berpengalaman dari video kreatif ini. Jadi di situ kami diskusi dan terakhirnya kami pilih tema ini gitu, Kak.
1: Boleh tahu nggak apa sih pesan utama yang mau disampaikan dari video tersebut?
5: Pesan utama dari video ini kalau dilihat dari sekarang gitu kan, Kak. Kan banyak nih kayak peminjaman-peminjaman yang banyaklah jasa-jasanya yang udah tersedia gitu. Nah, di sini kami ngambil tema ini selain untuk pembelajaran, kami ingin menjelaskan nih bahwasannya kalau peminjaman dalam Islam itu beda dari peminjaman konvensional. Jadi kami ingin membandingkan agar kayak masyarakat itu lebih bijak dalam memilih peminjaman. Jadi nggak sementara-mentara peminjaman itu diambil keputusannya karena hal mendadak aja. Jadi harus dipikirkan secara matang untuk masa kedepannya gitu Kak. Karena di dalam video kami ada menjelaskan mengenai hal tersebut gitu.
1: Jadi ini yang punya ide tentang video ini siapa lebih dahulu?
5: Oh, kalau untuk penulisan sebenarnya kami mikirnya sama-sama sih Kak gitu.
1: Jadi memang benar-benar kerja sama tim ya. Makanya menang karena kerja sama timnya
5: yeah,
1: cukup
5: betul,
1: baik
5: betul,
1: gitu. Mungkin kita putar dulu ya videonya supaya teman perdua nggak penasaran nih, boleh di play dulu videonya.
5: Boleh Kak.
1: Oke.

yang terbaik. Namun, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa melalui prinsip Islamic Sustainable Finance, ekonomi syariah hadir sebagai solusi yang tidak hanya membantu menyelesaikan masalah hari ini, tetapi juga membangun

0: Oke, keren banget nih ya videonya. Kalau boleh tahu nih, ini ada nggak tantangan waktu membuat video ini? Apa aja nih tantangannya? Halo.
1: Oke. Tadi mengenai tantangan dalam pembuatan videonya ya. Pastinya ada sih Kak, kalau dalam kami pembuatan videonya, apalagi kan waktu pembuatan video ini kami dalam perjalanan masih kuliah gitu kan, Kak, aktif kuliah. Yang pertama itu paling tantangannya kami sulit nih mencocokkan waktu kami dalam pembuatan video gitu, apalagi kami dari prodi-prodi yang berbeda gitu kan Kak, pasti jadwal kelas kami itu berbeda-beda. Jadi agak lumayan sulit buat nyocoki jadwal kami gitu. Terus dalam proses pembuatan videonya, mungkin dalam waktu kayak tag gitu, kadang kayak banyak suara-suara bocor gitu kan, karena kami kan tag videonya itu di apa ya, gimana, di tempat umum gitu, langsung ke masyarakat gitu kan Kak. Jadi kayak banyak suara-suara yang nggak bisa kami handle gitu, kayak beberapa kali, jadi membuat kami kayak beberapa kali take video gitu.
0: Pasti ada nggak sih momen ketika kalian merasa, wah kayaknya ini nggak akan selesai, atau malah ingin mau ngubah konsepnya? Ada nggak sih momen-momen kayak gitu? Pasti ada
2: Tentu itu
0: dong.
2: pasti ada dong Kak,
0: Iya.
2: karena kan dalam proses pembuatan videonya itu udah lama, ternyata lebih lama lagi proses pengeditannya, jadi bertambah lagi waktunya di situ kan. Terus kami juga ngeditnya, kami kan 3 orang, terus HP yang dipakai itu cuma satu, jadi kan kalau pembuatan video itu kami harus kumpul lagi, harus harus saling bertemu baru bisa dilanjutkan, karena nggak bisa mengedit sendiri-sendiri itu. Dan terus untuk waktu pengumpulan karya kemarin itu malamnya video kami bahkan belum selesai Kak.
0: Kok bisa?
2: Kami menyelesaikannya itu di saat 5 menit sebelum penutupan pengumpulan karya. Di situ pun kami udah hampir nyerah, atau kita nggak usah ikut ya, teman saya sampai bilang kayak gitu, atau kita nggak usah jadi ikut ya, nggak usah ikut lomba ini, sampai itunya mau nyerah karena videonya belum selesai. Dan akhirnya pas kami selesai mengirimkan video itu pun udah pas bertepatan di penutupan itu, kami sampai minta-minta ke panitia untuk semoga ada dispensasi untuk itu, dan akhirnya kabar baiklah untuk kami. Jadi kami bisa tetap masuk ke delegasi lomba video kreatif, Pak.
0: Kan ini
2: Mungkin
0: selalu
2: ada
0: pasti
2: tambahan.
0: namanya 3 kepala ya, pasti ada aja nih beda-beda pendapat. Biasanya kalian gimana sih cara mengatasinya kalau ada perbedaan pendapat?
2: Oh, benar, Kak. Kalau untuk berbeda-beda pendapat, mungkin kami bakal kayak diskusinya lebih lama gitu sih, Kak. Karena saya kadang ngomongnya gini, mereka ngomongnya gini, tapi lebih teman-teman saya ini lebih ke iya-iya aja sih. Yang penting mana yang terbaik aja sih, Kak. Kadang mereka juga, kami menyerahkannya kepada teman kami yang namanya Tessa, karena di sini dia yang lebih dewasa, yang bisa membimbing kami gitu.
0: Kalau boleh jujur nih, proses pengerjaannya itu lebih banyak serunya atau tegangnya atau gimana?
1: Jujur ya Kak, karena ini juga sebenarnya perlombaan pertama kami. Saya sendiri juga ini sebenarnya perlombaan pertama saya dalam mengikuti video kreatif ini gitu kan Kak. Apalagi jumpa tim seperti mereka ini, pasti lebih banyak, gimana ya, seru sih pasti, karena kayak banyak di luar yang di dugaan saya sendiri aja itu kayak nggak bakal terbayangkan di saya sebelumnya bakal terjadi gitu. Yang mana juga sebelumnya kami sebenarnya nggak yang begitu sering untuk jumpa, apalagi kayak sebenarnya kayak jarang gitu lah pokoknya kayak berjumpa. Cuman karena terbentuknya tim ini kami jadi kayak sering berjumpa. Terus kayak yang jadi banyak menghabiskan waktu bersama gitu karena untuk mengejar deadline yang udah mepet gitu untuk pengumpulan videonya gitu lah.
0: Jadi apa nih yang membuat kalian tertarik banget nih untuk ikut di ajang kompetisi ini?
1: Untuk sebenarnya kami juga waktu awal-awal mengikuti perlombaan ini kan Kak, kami sebenarnya sempat kayak maju mundur gitu mau ikut. Cuman karena diyakinkan sama salah satu BPH kami gitu, saking percayanya untuk kami mengikuti perlombaan ini, jadi di situ kami kayak termotivasi, ya udah ayo kita coba gitu ikut perlombaan ini, mau gimana hasilnya nanti nggak apa-apa, yang penting kita coba aja dulu gitu lah.
0: Jadi ini lebih deg-degan membuat videonya atau mengikuti lombanya? Lebih deg-degan mana sih?
1: Jujur, kalau misalkan untuk dedekannya itu waktu di hari H perlombaannya Kak, daripada proses pembuatan videonya gitu. Karena lebih ke pressure, karena kan belum ada pengalaman untuk mengikuti perlombaan ini. Terus waktu ini kan kami mengikuti perlombaannya itu langsung di Acehnya gitu kan Kak. Kami dikumpulkan di sana, dipertemukan di sana. Lalu kami di sana itu melaksanakan presentasi dulu menjelaskan mengenai video kami. Jadi di situ kami langsung menemui lawan kami yang lain-lainnya gitu. Jadi melihat lawan jadi agak ke pressure, tapi kami tetap yakin dan saling menguatkan pasti biar lebih pede lagi gitu untuk tampilnya. Jangan terlalu dilihatkan kalau kami itu ke pressure sama lawan kami yang sebelah gitu.
0: Jadi apa nih pengalaman yang paling paling kalian ingat banget di waktu mengikuti lomba itu?
3: Mungkin Kak, kalau pengalaman waktu mengikuti lombanya itu kayak kita itu ketemu orang-orang baru, kayak teman-teman baru dari kampus-kampus luar lagi, kampus-kampus luar. Tapi kayak yang bagian Sumatera. Tapi di situ kan kita disatukan. Sebelumnya kan kita juga belum pernah ketemu. Jadi di situ kita kenalan. Terus juga di situ ada kayak jalan-jalannya ya. Iya. Itu untuk akhir perlombaannya gitu Kak.
0: Jadi setelah melewati seluruh proses TMLREG 2026 nih, apa nih satu hal aja nih yang kalian pelajarin? Coba satu-satu deh dijawab.
3: Mungkin kalau yang dipelajari dari lomba ini bagi saya sendiri ya Kak, untuk lebih manajemen waktu untuk dengan teman-teman juga, terus juga mengasah Kak, apa mengasah mengasah untuk kelancaran untuk pembuatan video ini Kak. Jadi prosesnya itu kan sebelumnya juga kami ini kan pertama kalinya. Jadi kami belum yang terlalu pinter banget nih untuk membuat video ini. Jadi di situ itu kami ini kayak pertama kali, jadi kami kayak ini prosesnya lah. Pokoknya prosesnya ini benar-benar berharga banget buat kami.
0: Kalau
2: nah,
0: untuk
2: kalau dari
0: Tessa gimana?
2: Kalau dari aku
0: Oh iya
2: ya
0: boleh.
2: Kak, pelajaran yang kami ambil di sini adalah bagaimana caranya untuk bersabar. Dan karena awalnya doang nih kayak bersakit-sakit dahulu, kami berjuang di situ. Bagaimana cara pembuatannya, prosesnya. Udah ngetek video sendiri, terus ngedit sendiri lagi. Dan ternyata hasilnya indah gitu. Karena sudah sampai di lokasi perlombaan pun kami melihat bahwa teman-teman lawan-lawan yang lain aja cara penyampaiannya gimana, bagus-bagus mereka, keren-keren, dan videonya juga keren-keren, sampai kami kayaknya kita nggak ada harapan nih untuk menang. Dan ternyata prasangka kami itu salah, ternyata waktu pengumuman kami gitu diumumin juara dua, kami malah shock, loh kok bisa gitu. Itu saking kami nggak percaya dirinya, dan ternyata kami bisa dan kami mendapatkan juara. Dan mungkin itu sih, percaya sama hasil, karena seperti kata orang kan, usaha itu nggak akan mengkhianati hasil, dan kami berhasil.
0: Iya benar. Kalau untuk Tessa gimana nih, pelajaran apa yang didapat?
1: Oke, mungkin kalau dari Tessa juga kurang lebih sama kayak Lija tadi sih kak. Pelajaran yang Tessa dapat di sini tuh banyak banget, mulai dari kami pembuatan video sampai di hari H kami di Maliku Kalei kemarin. Tessa belajar kayak yang pertama itu sebelum-sebelumnya Tessa belum pernah pede nih, nggak pernah pede untuk mengikuti perlombaan gitu kan, apalagi ini sesumbagut gitu dari universitas-universitas lain gitu pada mengikuti, nggak pernah terpikir sama Tessa untuk pernah mengikuti itu. Cuman dari dorongan kawan-kawan Tessa, dari orang-orang di sekitar Tessa, jadi Tessa coba untuk berani mengikuti ini. Walaupun di pertengahan jalan juga sempat nggak yakin, kayak yang dibilang Lija tadi gitu kan, kayak nggak pernah berharap untuk menang gitu, nggak pernah tergambarkan juga kayak coba aja lah dulu, nggak apa-apa untuk pengalaman Tessa mengikuti perlombaan ini gitu kan kak. Jadi di sini Tessa kayak belajar bahwasannya kayak orang-orang di lingkungan Tessa itu betul-betul berpengaruh untuk Tessa dalam mengikuti perlombaan ini. Jadi terutama dari tim Tessa sendiri gitu yang buat Tessa makin percaya diri sama perlombaan ini, jadi Tessa jadi lebih yakin gitu kak. Memang orang-orang di sekitaran itu betul-betul berpengaruh untuk mendukung apa yang lagi kita jalani gitu kak, biar lebih pede lagi.
0: Jadi ketika mengetahui ini hasil akhirnya, wah ternyata menang nih, apa sih perasaannya waktu itu?
1: Perasaannya iya pasti ya kaget banget gitu kak, karena emang nggak pernah terlintas gitu kan kak. Dari awal Tessa ngikuti perlombaan ini juga pure untuk menambah pengalaman Tessa dalam perlombaan. Mungkin dari teman-teman
2: waktu pengumuman itu aja kami kan kak kayak kan duduk semua tuh, terus diumumin juara dua aja tuh kepada Kasei UAI Uinsu. Kami terdiam dulu. Hah? Kok kita gitu? Iya. Ya udah habis itu baru kami lompat-lompat semua. Yeye, akhirnya menang gitu sih.
0: Sampai lompat-lompat ya. Jadi setelah mendapatkan prestasi ini, apa ada perubahan nih dari dalam diri kalian, malah jadi makin pede seperti itu? Ada enggak sih?
2: Kalau untuk makin pede jelas ada ya kak, karena pas menang itu kami jadi langsung kalau ada melihat info lomba jadi langsung ikut ini yuk gitu, karena kan kita udah pernah menang, jadi lebih rasa pede itu lebih bertambah, jadi ingin mengikuti. Dan di situ pun kami bakal ada lagi nanti mengikuti perlombaan, dan ini kan kak perlombaannya tiap tahun, jadi kami ingin mengikuti lagi tahun depan, tapi kami udah gak bisa karena kami bakal tamat juga kan dari kampus. Mm-hmm. Dan kalau misalnya kami masih bisa mengikuti, kami bakal mengikutinya lagi.
0: Pasti setelah ada prestasi ini, kalian malah ingin ikut kompetisi-kompetisi lainnya lagi dong ya.
1: Iya benar kak.
0: Kalau ada kesempatan nih membuat karya lagi, apa sih yang ingin kalian lakukan? Apa mau buat konsepnya lebih beda lagi, atau masih tetap dengan konsep itu?
1: Kalau misalkan mengenai konsep di Telmirek ini kan kak, dia setiap tahunnya itu kan tuan rumahnya berbeda. Jadi setiap tahun juga panitianya bakal berganti juga. Nah, untuk mengenai konsep video mulai tema dan segala macamnya itu bakal ditentui sama panitianya di setiap tahunnya. Jadi untuk peraturannya itu pasti bakal berbeda-beda Kak tiap tahunnya.
0: Jadi menurut
1: Jadi
0: kalian
1: kemungkinan
0: seberapa
1: kalau
0: penting
1: misalkan
0: sih?
1: di tahun depan ada perlombaan lagi, apabila kami mengikuti atau nanti adik-adik di bawah kami bakal mengikuti, itu pasti mengenai konsepnya bakal mengikuti sesuai peraturan yang dibuat sama panitianya.
0: Jadi menurut kalian seberapa penting sih kreativitas itu untuk anak muda, apalagi anak muda seperti kalian ini, kan masih tumbuh jiwa semangat mudanya gitu?
1: Kalau seberapa pengaruh itu sangat berpengaruh sih Kak, karena kan kayak misalnya video kreatif nih, setiap orang tuh kan ada kelebihannya atau ada hobinya atau keahliannya di setiap orang itu beda-beda kan Kak. Nah untuk video kreatif ini mungkin orang-orang yang emang ahlinya di sini kayak misalkan hobi dalam pengeditan, tag video, pembuatan video kreatif gitu Kak, itu pasti bakal membuat orang yang ahlinya di situ bakal tertarik gitu untuk mengikuti perlombaan ini. Dan untuk pengaruh dalam kayak misalnya semangat atau apa segala macamnya, itu pasti bakal membangun semangat orang-orang anak muda khususnya seperti kami ini biar lebih bangkit lagi gitu Kak. Apalagi kan perlombaan ini diikuti sama universitas yang berbeda-beda. Itu pasti bakal lebih seru lagi karena jumpa teman-teman baru gitu kan Kak, yang sebelumnya nggak pernah terpikirkan sama kita bakal berjumpa sama orang itu gitu.
0: Ini kan banyak banget nih anak muda, pastinya banyak banget yang pada punya ide nih, tapi mungkin masih takut nih untuk berkreativitas. Apa sih yang mau kalian sampaikan mungkin kepada teman-teman perdua juga ya? Apa yang mau kalian sampaikan pada mereka agar nggak takut seperti itu?
2: Baik, untuk pesan saya untuk anak-anak muda di luar sana, mungkin jangan takut untuk mencoba. Karena apapun hasilnya itu, yang penting nikmati aja prosesnya. Karena dari proses itu kan kita bisa menilai bagaimana hasilnya. Karena kalau prosesnya aja kita main-main, kita bakal tahu itu di ujungnya bakal gak sesuai sama apa yang kita dapatkan. Kalau kita serius melakukannya, pasti kita udah tahu ini bakal berhasil nih nanti. Itu yang pertama, jangan takut untuk mencoba. Dan apapun yang bukan passion kita, misalnya kita nggak ahli di bidang ini, kita coba-coba aja. Jangan takut gagal, karena lebih bagus kita gagal daripada kita nggak mencoba sama sekali. Mungkin itu aja.
0: Iya, bagus banget. Kalau yang lain?
3: Kalau dari saya ya Kak, mungkin lebih ke percaya, berusaha, dan berdoa. Tentunya kalau usaha kita itu kan, kalau kita sungguh-sungguh, itu kan tidak akan mengkhianati usaha hasilnya itu. Jadi kalau kita usahanya benar-benar sungguh-sungguh nih, kita udah pikirkan juga secara matang, gak mungkin kan hasilnya itu jelek. Pastinya di kemudian hari pasti hasilnya akan sangat bagus dan bermanfaat juga untuk kita.
0: Kalau untuk Tessa gimana?
1: Oke. Kalau pesan dari Tessa mungkin untuk kawan-kawan yang sama seperti kami gitu, sama juga kayak teman-teman Tessa tadi, jangan pernah takut untuk mencoba. Karena jangan takut pernah untuk kalah, karena menang itu sebenarnya bonus guys. Yang penting kita berani aja dulu untuk mencoba, karena lebih bagus kita mencoba walaupun nanti gagal daripada kita nggak pernah mencoba sama sekali gitu. Kita harus berani tampil pede aja.
0: Iya betul banget, kita harus pede ya, dan berani pastinya. Ada nggak sih ini target atau impian kalian yang lainnya setelah mengikuti ajang kompetisi ini?
2: Impian kami setelah mengikuti lomba ini adalah kami bakal menjadi menjadi orang yang bakal memimpin adik-adik kami nanti kan. Kan nanti tahun depan misalnya ada perlombaan lagi, kami yang bakal bersedia membimbing adik-adik yang bakal menjadi delegasi untuk mengikuti lomba ini. Bagaimana mulai dari cara pembuatannya, memilih konsep-konsepnya, bahkan untuk pengeditannya kami bakal membimbing. Jadi pemateri mungkin dalam acara seperti seminar kecil-kecilan gitu mungkin Kak.
0: Mulia sekali ya. Jadi nggak pelit ilmu tapi malah menebarkan ilmunya gitu ya. Sebelum kita akhirin nih obrolan kita sore ini, tapi mau satu pertanyaan terakhir deh untuk masing-masing. Boleh nggak dikasih tahu apa yang kalau harus menggambarkan perjalanan kalian di Temilrek 2026 nih dengan tiga kata, apa tiga kata tersebut?
2: Tiga kata
1: yang menggambarkan Temilrek. Apa ya? Banyak banget ya, cuman tiga doang ya Kak. Apa ya? Mungkin yang pertama itu seru. Terus yang kedua itu seru. Apa ya? Seru, solidaritas, dan PD.
0: Ya, kalau yang lain ada nggak?
3: Kalau dari saya ya Kak, mungkin lebih ke keren. Terus keren, terus kayak sama kayak Tessa, seru. Dan juga indah lah, pokoknya indah perjalanannya Kak.
0: Kalau untuk Eliza gimana?
2: Kalau untuk saya Kak, mungkin seru jelas. Seru. Seru sudah pasti ya. Terus ukhuwah karena kami membangun hubungan kepada teman-teman yang lain dan Islami. Ini kan dari perkumpulan-perkumpulan orang-orang yang belajar tentang ekonomi Islam. Mungkin itu saja dari kami bertiga.

0: hasil akhirnya aja. Ternyata banyak banget prosesnya. Terima kasih buat Elijah, untuk Siti dan Tessa udah meluangkan waktu dari berbagi cerita nih bersama Tami dan teman berdua. Semoga prestasi ini menjadi langkah awal nih untuk terus berkarya dan menghasilkan karya-karya kreatif lainnya. Dan buat yang ingin menyaksikan kembali nih keseruan obrolan sore ceria hari ini, teman berdua juga bisa nih mengikuti di live streaming YouTube RRI Melabo. Di YouTube RRI Melabo. Tami pamit dari sore ceria hari ini. Tetap semangat dan menginspirasi, dan jangan takut nih untuk memulai sebuah karya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makasih banyak ya, Kak.
0: Oke, sama-sama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu

Produe FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produa Melabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

0: 2FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @pro2melabo, Facebook, Pro2 RRI Melabo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teuku Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @prodo_melabuh, Facebook Prodo RRI Melabuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evan Dewana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara,
1: tetap di udara. Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Ashar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq bila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya teman berdua, gak terasa nih sore mulai berganti malam dan sekarang sudah tiba nih waktunya sholat maghrib. Buat teman berdua yang beragama Islam, yuk sejenak kita tinggalkan aktivitas dan tunaikan ibadah sholat. Buat yang masih berasa di perjalanan, tetap hati-hati dan utamakan keselamatan, jangan terburu-buru. Setelah menunaikan sholat maghrib, jangan lupa kembali lagi nih di Perdua RM Labuan 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kali. Sirune Kali merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kali mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirunekali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirunekali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

Ya teman perlu nggak terasa nih kebersamaan kita sore ini hingga malam ini sudah sampai di penghujung. Sebentar lagi Pro 2 RM Labu akan terhubung nih dengan Pro 2 Jakarta dalam program Musik Live Chat atau MLC. Jadi kami mau pamit dulu ini dari frekuensi 90,3 FM. Terima kasih buat teman perlu yang udah setia nemenin kami hari ini dari awal siaran sampai sekarang. Buat yang masih lanjut beraktivitas malam ini tetap semangat dan jaga diri, yang lagi di perjalanan hati-hati di jalan. Sekarang waktunya nih kita lanjutkan kebersamaan bersama Pro 2 Jakarta dan Musik Live Chat. Total stay tune.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tamah. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rio Klebi. Halo.
1: Halo.
0: Udah berapa orang yang nyangka lu Vega Antares?
1: Banyak banget, bahkan bukan Vega Antares doang, Ferry Irwandi juga sempat nyasar komennya ke gue tuh.
0: Oh iya, atau bahkan ada yang bilang lu adalah Ferry Irwandinya musik.
1: Iya kali ya.
0: Tapi ya juga sih setelah di ini sekilas lah ya. Iya
1: karena brengos aja kali ya.
0: Bener.
1: Tapi yang paling sering sih ya memang dibilang Vega Antares.
0: Vega Antares ya.
1: Vega Antares. Bener-bener.
0: Tapi emang sekilas emang semirip itu sih. Maksudnya dari looks-nya lu sama Bang Vega juga ya mirip gitu loh.
1: Ya akhirnya Vega juga punya sebutan untuk kaum-kaum yang mirip Vega.
0: Apa tuh?
1: Vegetarian.
0: Vegetarian, bagus itu bagus.
1: Tapi gue sempet, bukan sempet, malah ada band juga sama Vega.
0: Oh iya?
1: Yang mirip semua.
0: Serius?
1: Serius.
0: Okay.
1: Ya belum rilis aja lagunya sih.
0: Oke. Okay. Oh tapi ini ada proyeknya beneran?
1: Ada okay. Gue, Vega Antares. Ada Erwin Gombes.
0: Oke. Okay.
1: Terus Dion. Dion keyboardisnya Run sekarang tuh. Sama Pesa ada.
0: Okay.
1: Itu mirip semua, brengosan semua.
0: Wow.
1: Hampir bener-bener, makanya namanya Varian kan.
0: Oh, namanya Varian.
1: Namanya Varian.
0: Gokil.
1: Jadi yang ya, yang mukanya 11-12 sama bahkan kayaknya 11-11. Kayak Vega Antares.
0: Jadi mirip ya.
1: Jadi yang ganteng enggak boleh masuk.
0: Aduh. Kok gitu. Wow, tapi itu project yang cukup unik loh sebenarnya ya.
1: Iya, orang Bilal Indrajaya aja. Kita seleksi kok, mapil kita enggak bisa. Dilarang ganteng.
0: Dilarang ganteng. Nanti terlalu spotlight Mas Bilal ya. Anyway, apa kabar Bang Rio?
1: Alhamdulillah standar.
0: Aduh.
1: Gak kurang gak lebih.
0: Alhamdulillah. Kalau berlebihan juga bahaya ya.
1: Betul.
0: Iya kan.
1: Kalau kurang juga bahaya juga.
0: Bahaya juga. Bener.
1: Harus cukup.
0: Harus cukup harus gitu cukup. Ya. Benar. Tapi ini juga kayaknya lagi bahagia-bahagianya nih. Karena emang Bang Rio baru aja ngerilis kemarin ya.
1: Yes, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Agustus akhir kemarin.
0: Kata ini spesial kemerdekaan ya katanya ya.
1: Oh enggak.
0: Oh enggak ya.
1: Enggak gitu. Di luar jalur.
0: Di luar jalur. Oke. Berarti ini jadi rilisan keberapa, Bang?
1: Kelima.
0: Kelima ya.
1: Alhamdulillah rilisan kelima dari pertama kan Sofia itu 2023.
0: 23. Oke. Okay.
1: Bunga Abadi kan.
0: Yes.
1: 24. Belia itu Denyut dulu sorry, Denyut 2025.
0: Belia.
1: Alhamdulillah tahun ini dua single lah.
0: Dua single udah rilis ya.
1: Udah
0: di awal
1: rilis.
0: Tahun ada Belia yang terakhir ngobrol bareng sama Ellen.
1: Yes, di sini juga kan waktu itu.
0: Yoi. Dan sekarang ini adalah Janji Bahagia nih.
1: Yes.
0: Tapi banyak gak sih maksudnya orang-orang yang masih belum bisa lepas dengan single lo yang mungkin bikin nama lo naik juga ya. Bunga Abadi gitu.
1: Ya mungkin kayak masih ada ya yang dengerin sih. Apa ya? Gue pun juga kadang masih kayak recall memories saat gue bikin Bunga Abadi gitu. Kayak, oh. Dan gue cek juga, kayaknya antusiasme orang masih, alhamdulillah masih lekat sama lagu itu.
0: Benar.
1: Karena mewakili aja sih kayaknya ya, relate aja sama cerita kehidupan orang gitu.
0: Betul. Tapi lo nggak melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya, dalam tanda kutip memuakan gitu kan? Karena taunya adalah Rio Klebi ya Bunga Abadi gitu.
1: Enggak sih, itu tergantung orang aja ya maksudnya. Ya pada akhirnya pun gue ya tetap berkarya juga.
0: Benar.
1: Dan terkenal lagu apa enggaknya zaman sekarang kan juga enggak tentu ya.
0: Iya lagi, bener lagi.
1: Kayak zaman viral-viral ini apalagi peran sosial media sekarang tuh udah bener-bener enggak bisa dipegang pakemnya sama sekali.
0: Yeah,
1: yang gue lihat ya.
0: Bener.
1: Yang menurut gue tuh kayak, ya contoh kayak dimulainya setelah COVID waktu itu. 2021 apa ya?
0: Mm-mm.
1: Lagunya Denny Casmala yang si Izinkan Aku.
0: Betul.
1: Itu lagu 2002.
0: 2002 kan?
1: 2002 rilisnya. Sama gue ya, gue lupa. Baru viral 2021, 2020 kan.
0: Benar.
1: Makanya kayak udah enggak bisa ditebak kayak apa? Jangan salahkan paham. Nah, itu kan juga rilis kapan kan?
0: Iya, udah lama juga itu kan.
1: Jadi makanya karya aja. Orang mau bilang Rio Klebi Bunga Abadi, kayak Rio Antares kayak atau apa.
0: Se-enjoynya aja lah ya.
1: Rio Irwandi atau apa.
0: Aduh.
1: Maaf Bang Peri, maaf.
0: Alright. Tapi by the way, Clap itu apa sih? Panggilan lo atau
1: panggilan,
0: apa?
1: Panggilan. Panggilan okay. Dari sekolah itu, dari SMP.
0: Wow.
1: Gara-gara okay. Gue denger Eric Clapton.
0: Oke.
1: Kayaknya yang denger gue doang kali ya pada saat
0: itu. Cukup jarang sih mungkin ya pada saat itu ya.
1: Siapa itu kan zaman Facebook ya.
0: Bener.
1: Alay gitu lah. Jadi yes. nama Facebook gue tuh Rio Clapton.
0: Oh, I see. Oke. Okay.
1: Temen gue Clapton. Dari itu udah Clappy aja lah. Ada yang manggil Clap. Clappy. Clapto okay. aja ada waktu itu.
0: Jangan dong. Nyolong bareng dong. Oke. Gue kira dari ini, apa, Flappy Bird.
1: Aduh, enggak ya? Baru ya.
0: Baru ya ini
1: baru game juga. Itu. Gue lagi.
0: Iya kan? Itu kan zaman-zaman COVID juga kan sih, zaman iya. COVID juga kan.
1: Dulu tapi mainnya Hago.
0: iya lagi apa tuh yang domba-domba itu?
1: Nah, itu
0: iya kan.
1: Sama tahu tempe kalau aku.
0: Alright teman-teman, radio, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Clappy, ngomongin soal single terbarunya Janji Bahagia nih. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja, mungkin juga boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta ya. Alright, sekarang kita bakal move dulu ke lagunya Rio Clappy dulu deh, yang belia nih, sebelum nanti kita ngomongin soal Janji Bahagia ya. So pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Rio Clabby. Alright. Tadi kita ngomongin sempet soal lagu yang viral gitu kan. Bisa lagu-lagu yang mungkin udah rilisan lama, sekarang bisa algoritmanya bisa naik, yes, gitu. Orang-orang bisa pada suka gitu. Tapi ketika lu bikin lagu gitu ya, mungkin yang let's say ya, kita ngomongin yang di tahun ini lah ya, okay. Yang di 2026 ada Belia sama Janji Bahagia, yeah, gitu kan, yeah. Lu ngikutin ini gak sih? Sebenarnya kan sekarang-sekarang mungkin secara tidak langsung akhirnya akan ada template lagu viral gitu ya. Iya kan?
1: Oke,
0: okay. Lu ngeliat itu gimana?
1: Kalau gua, kacamata gua sih ya, kayaknya yang viral pun ya, urusan lagu itu nggak yang template, let's say kayak pada saat itu kan juga ada Delantis yang naik kan,
0: yes,
1: Bunga Maafnya kan, ya bisa dibilang tipikal lagunya hampir sama lah sama Badi ya, tipikal genrenya. Cuman setelah setelah itu ada kayak yang apa sih yang orang-orang Indonesia Timur tuh yang lagu-lagu bola balai apa-apa.
0: Iya benar.
1: Ya pada akhirnya kayaknya memang gak punya pakemnya viralnya. Okay. Jadi emang yang sedang in atau yang terulang terus, keputar terus, kayaknya orang yang lebih nyangkut yang itu sih.
0: Oke.
1: Okay. Kayak lagunya apa Mangu itu juga kan yang enggak kayak Bunga Badi ya kan.
0: Iya benar.
1: Bunga Maaf gitu loh kayak Delantis. Beda aja emang balik lagi enggak ada pakamnya aja.
0: Enggak ada pakamnya, enggak ada yang tahu gitu sebenarnya.
1: Enggak ada yang tahu makanya.
0: Bahkan
1: lagu apa yang lagu luar itu sih Lynyrd Skynyrd itu yang Get Ready With Me itu kayak gitu, yang di slow-mo kayak gitu itu juga viral waktu itu. Ya balik lagi itu lagu udah dari tahun 70-an tiba-tiba dipakai lagi kan.
0: Bener sama ceritanya sama lagu yang dipakai sama Stranger Things kan, yang akhirnya naik tuh
1: apa
0: sampai
1: tuh?
0: Gue lupa judulnya apa ya.
1: Strangers.
0: Lagu di Stranger Things, jadi dia dipakai di Stranger Things. Ada hill-hillnya gue lupa. Bentar, gue cari dulu ya. Stranger Things.
1: Susah sih soalnya.
0: Running Up That Hill.
1: Mungkin kalau apa?
0: Cat Bus.
1: Ada lagunya kayaknya pasti tahu lah.
0: Ini lagu rame lagi sih akhirnya sih.
1: Nah itu makanya nggak pakai mah udah nggak bisa kepegang sekarang.
0: Benar-benar. Tapi lo ngelihat lagu lo apa sih maksudnya yang bikin orang suka sama lagu lo tuh apa? Menurut lo?
1: Yang mana nih lagu yang mana?
0: Yang Bunga Abadi.
1: Kayaknya ini gue compare sama The Nude ya, yang 2025. Kalau The Nude memang saat nulis lagunya tuh gue pemilihan katanya memang sedikit lebih rumit, lebih kompleks.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya kayak lebih apa ya, nggak blak-blakan gitu. Bunga Abadi pun juga masih ada beberapa yang nggak blak-blakan yang maksudnya masih pakai kata-kata yang di sampingnya. Cuman karena ada bagian pre-chorusnya aja sih yang menurut gue lumayan mewakili banyak orang menurut gue ya kayak. Apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini? Itu kayaknya relate banget sama cerita orang.
0: Oke.
1: Okay. Itu jadinya bisa kemana-mana. Padahal gue nulisnya memang ada unsur tauhidnya aja, emang ada ketuhanannya aja di situ. Orang ya bisa menginterpretasiin. Ya kalau nggak ada orang tua gue, kayaknya gue nggak ada artinya lagi di sini. Ya kayak gitu-gitulah.
0: Makanya. Oh, I see. Oke. Tapi kalau di Janji Bahagia ini, apakah ada treatment yang baru atau lu pakai treatment yang sama dengan lagu-lagu sebelumnya?
1: Treatmentnya sih nggak jauh beda sama yang lagu-lagu sebelumnya. Kalau secara teknis rekaman sih ya, gue masih gandeng beberapa nama di situ kan. Ya si Mas Vega pun juga terlibat.
0: Yes.
1: Itu yang main bass Mas Vega. Yang ngisi orkestranya masih Erickson
0: Wijaya.
1: Erickson Wijaya. Lalu ya sisanya gue. Bass. Drum masih yang si drummer gue juga si Eki. Terus ya sisanya gue gitar-gitaran. Treatmentnya nggak jauh beda sih kalau treatment penulisan lagu. Nah ini yang gue justru improvisasi dari si Bunga Badi sebenarnya.
2: Oke.
1: Jadi gue mengarang cerita bahwa ternyata Bunga Badi akhirnya nggak sebahagia itu.
2: Oh, I see.
1: Lanjutlah sequelnya ke Janji Bahagia ini.
2: Ah.
1: Jadi memang gue bikin narasinya si Bunga Badi ini salah satu dari mereka berdua ini ya terpisah karena ajal.
2: Oke.
1: Jadilah janji bahagia.
2: Oke.
1: Judulnya sih Janji Bahagia ya, pas
2: bener.
1: Biarin aja, jebakan aja.
2: Klik wit ya.
1: Ternyata ya. Ya toh.
2: Aduh.
1: Ya mewek. Nangis.
2: Oh, berarti ini sebenarnya basically ada lagu apa lagu?
1: Lagu jawaban ya.
2: Ya
1: lagu jawaban sih yang gue bikin lah.
2: Oke. Berarti secara benang merah ceritanya tentang
1: Masih dua insan ya,
2: tentang dua insan
1: terpisah karena ajal.
2: Oke.
1: Dan let's say dia udah tahu akhirnya kapan, akhirannya kapan, dan ya dia jalanin hubungan ini dengan pasrah aja.
2: Oke.
1: Ya udahlah, dengan berserah aja udah. Kayak ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin nanti.
2: Oke.
1: Makanya ada kau segalanya yang kan ku tangisi itu. Ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin juga. Kayak gitu.
2: Wow. Sedih juga ya lagunya ya.
1: Sedih tapi judulnya Janji Bahagia.
2: Iya kan. Nah berarti si Janji Bahagia itu di bagian mananya tuh?
1: Iya, kalau dalam satu hubungan dari dua insan pasti kita lah pernah janji-janji bahagia gitu.
2: Okay.
1: Ya, janji aku akan stay forever sama kamu lah, apa-apa gitu kan. Pastilah ada janji bahagia. Sempat kayak tercetus, ya aku serius kok sama kamu. Itu kan sebuah janji ya.
2: Oke.
1: Sebuah janji. Ya, kita kan cuma bisa janji doang kan.
2: Betul.
1: Urusan direstuin apa enggak ya, urusan di atas sama orang tua aja.
2: Bener. Oke. Wow. Ini ternyata bener-bener clickbait ya contohnya sebenarnya. Ya.
1: Clickbait. Makanya clickbait, ada kan? Orang ada yang komen, lupa siapa. Pakai emoticon judulnya girang, tapi liriknya pedes. Liriknya pedes. Ya maaf.
2: Oke. Berarti ini base pengalaman lo kah atau?
1: Wah, emang gue karang aja.
2: Oh, emang.
1: Adalah karang dari cerita. Gue angkat dari cerita temen gue.
2: Oke.
1: Adalah cerita. Gue cerita temen. Boleh gue jadiin lagu? Ya udah deh. Karena waktu itu curhatnya emang gue ya udah.
2: Benar-benar. Akhirnya dikembangkan lah ya.
1: Nah, karena kan lagu nggak harus dari pengalaman sendiri. Kecuali Bunga Badi. Bunga Badi baru pengalaman sendiri.
2: Oh, okay.
1: Sofia Bunga Badi. Ya. Belia juga. Ya, sisanya sih narasi aja.
2: Oke. Tapi kalau lu nulis gitu ya, dapat ilhamnya itu dari mana gitu loh? Apakah maksudnya dari kehidupan lo, sekitar lo kah? Atau mungkin lo bisa bener-bener totally ngarang aja, bercerita lah istilahnya.
1: Saat lagi buntu sama cerita hidup sendiri sih kayak, hidup gue lagi gak kenapa-napa sih. Iya, gue ngeliat sekitar aja.
2: Oke.
1: Oh, ini kayaknya bisa nih diangkat jadi sebuah lagu.
2: Gitu.
1: Waktu itu gue pernah punya atau baca bukunya John Mayer yang dia bikin lagu dari hal apapun yang dia lihat pertama kali saat bangun tidur.
2: Oke.
1: Kayak dia ngeliat sebuah pintu itu. Lo ngeliat apa nih pas bangun tidur? Gue ngeliat jendela.
2: Oke.
1: Tulis, baru kita lebarin dari kata jendela itu.
2: Oh.
1: Ya bisa aja kayak gue ngelihat apa nih baru bangun tidur gue ngeliat jam. Ya udah baru kita kembangin gitu kayak let's say ku habiskan ribuan jam bersamamu kayak gitulah. Jadi udah jadi satu lirik gitu.
2: Oh.
1: Itu makanya kayak cobalah gue coba kembangin narasi dari
2: hal sesimpel itu ya.
1: Sesimpel
2: apa
1: itu.
2: Yang kita lihat di sekitar kita.
1: Betul.
2: Gitu ya.
1: Yang bikin lagu mah gampang sih harusnya. Nyitain lagu gampang.
2: Okay.
1: Karena nulis aja dulu.
2: Iya, benar.
1: Nulis aja
2: yang dulu berarti.
1: Susah
2: ya.
1: Yang garapnya. Garapnya setengah mati lumayan.
2: Garapnya setengah mati. Benar. Ya udah terima berdua kita dengerin dulu ya Janji Bahagia dari Rio Clappy nih ya. Yang judulnya sih lagu romantis nih.
1: Betul, lagu romantis.
2: Benar kan?
1: Si romantis.
2: Tuh. Romantis gitu.
1: Atau
2: kan.
1: Tadi mau janji siswa.
2: Aduh jangan dong. Janji siswa.
1: Udah gak siswa lagi.
2: Benar, jadi akhirnya janji bahagia ya. Benar, oke.
1: Okay.
2: Ya udah, teman-teman perlu dua jangan kemana-mana. Habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa lo yang udah merapat, udah nanya. Jadi pastiin buat kamu yang belum nanya, langsung nanya sekarang ya. Jadi langsung aja, ini dia Rio Clappy dengan Janji Bahagia.

0: Captain.
1: Well, dan itu dia janji bahagia dari Rio Clape. Wah, gokil sih lagunya sih. Gua nggak tahu gimana cara membahasakannya ya. Tapi kayak bener tadi gue bilang intronya gitu kan, lo langsung nyeletuk kayak ini James Bond-nya kan?
2: James Bond.
1: Iya sih, bener sih ada tuh. Sih gitu kan. Tapi di akhir juga kayaknya ada kayak unsur-unsur blues atau apa tuh ya,
2: nah,
1: gitarnya ya.
2: Iya. Itu kan? Ya apa ya, iseng-isengnya si Rio aja lah itu. Akal-akalan Rio aja itu.
1: Bener. Tapi secara musik apa yang lo kemas tuh gimana sebenarnya? Si lagu
2: Janji Bahagia. Gue lagi denger apa ya? Oh, lagi denger. Ya sebenarnya lagi denger soundtracknya salah satu film James Bond.
1: Oh iya, yeah.
2: James okay. Bond ya. Yeah. 007.
1: Iya, 007
2: James Bond. Tapi yang eranya.
1: Oh, yang lama.
2: Pokoknya
1: ya?
2: Waktu itu yang ngisi tuh Chris Cornell. Soundgarden apa Chris Cornell gitu gue lupa deh. Chris Cornell kalau nggak salah.
1: Oke.
2: Okay. Itu secara chord kayak augmented, kayak naik setengah apa scanding gitu kan, kayak cobain. Enak juga ternyata. Terus ya masih dengan klasikannya kayak Bunga Abadi dengan
1: benar-benar
2: orkestra ya.
1: Benar-benar.
2: Nah, emang isengnya tuh urusan gitar, gue pengen bandel lah gitarnya. Pengen ribet gitu loh, pengen pengen apa ya? Belibet aja udah.
1: Iya, benar.
2: Makanya udah hajar aja disikat aja. Terus pernah pede kan waktu itu nanya sama Vega kan. Mas ini enggak apa-apa gitar belibet gini. Ya enggak apa-apa. Tapi nanti kikilin aja.
1: Ada tapinya ya.
2: Tapi nanti dikikilin aja.
1: Bener. Tapi enak ya, di akhir sih enak. Gue denger kalau yang di tengah-tengah ya. Maksudnya gue mungkin secara musikalnya gak terlalu tinggi kali ya. Gitu kan.
2: Ya memang ada unsur blues sama rocknya aja di situ. Makanya gue coba masukin aja lah, tabrak-tabrakin aja lah. Selagi masih dalam satu norma ya, satu
1: benar. Oke. Tapi emang di secara musiknya, secara lagunya emang apa ya, pilunya dapet, darknya juga menurut gue ada gitu loh.
2: Ya karena chord sih, pilihan chord lebih ke minor kan, minor banget, kayak bener-bener gelap,
1: bener,
2: biru banget, bener. Gitu loh kayak. Ya sedih, lagu mewek. Padahal judulnya Janji Bahagia.
1: Bener.
2: Clickbait aja.
1: Bener-bener tiba, clickbait sih sebenarnya sih.
2: Ya tiba-tiba denger chordnya aja udah begitu ya.
1: Ya udah dari awal udah ting. Udah bahaya itu, bahaya banget. Tapi sebenarnya apa maksudnya pesan yang pengen lu sampein di lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Apa ya? Kalau yang gue lihat sih maksudnya iya memang. Sadar bahwa kita akan mati aja sih.
1: Oke.
2: Ya kayak maksudnya siapapun dalam berpasangan, ya memang sadar aja bahwa salah satu dari kita atau dua-duanya pun yang kita juga akan berpisah. Insya Allah gitu kan, ketemunya di akhirat nanti. Begitu aja sih. Lebih kayak emang ngemas cerita orang, ya memang nyadarin juga kalau ya memang salah satu dari kita juga akan jadi hal yang ditangisi satu sama lain gitu.
1: Jadi pengingat gitu ya.
2: Jadi pengingat aja. Mungkin ada yang bilang sewajarnya aja kali ya.
1: Iya.
2: Tadi gue bilang cukup aja udah.
1: Cukup aja ya. Gitu. Benar.
2: Yang sewajarnya aja dalam berhubungan atau apa. Itu doang sih paling.
1: Wow. Oke. Alright.
2: Lebih bandel pas nulis lagu ini sih, lebih bandel ke musiknya gue malah.
1: Iya.
2: Ke liriknya sih, maksudnya kayak pengen explore aja musiknya.
1: Oke. Okay. Alright. Yang bandel luat sih tadi.
2: Iya.
1: Di akhir.
2: Kan jomplang banget kan kayak dari belia tuh sebenarnya.
1: Iya. Bener.
2: Gue bilang waktu itu juga yang pas di sini tuh lebih kayak ini sih, gue maduin unsur lagu anak sekolah Krisye, tapi ritmenya, vibe-nya kayak lagu Juwita.
1: Iya,
2: yeah, disco ajojing gitu kan. Terus tiba-tiba lahir Janji Bahagia.
1: Iya.
2: Kok jomplang banget kan.
1: Nah.
2: Jadi gelap bener.
1: Jadi
2: tapi
1: gelap
2: itulah bener. Namanya bikin-bikin aja udah. Bahkan di album nanti gue juga ada satu lagu yang memang ya bisa dibilang vibe-nya kayak Wijaya 80 lah. Karena karena Wijaya 80 lahir tuh gue lupa lagi album apa, lagu apa yang pertama kali gue langsung demen banget. Bagus banget nih.
1: Iya,
2: era-eranya Dian Pramana Putra,
1: Deddy
2: Dukun dan lain-lain. Ceseiro gitu. Chandra Darusman, anjing enak banget. Lagu bagus banget nih. Gue coba bikin.
1: Alright, menarik ya.
2: Nanti di album ya.
1: Oke, yes. Oke. Nanti kita bakal ngomongin album deh. Yes. Tapi sekarang gue mau ngejawab dulu soal pertanyaan dari Lara nih ya di malam hari ini. Ini katanya mau bertanya buat Kakak Rio.
2: Oke.
1: Okay. Asik.
2: Siapa Lara?
1: Lara.
2: Wih.
1: Apa pengalaman paling sederhana dalam hidup Kakak Rio yang justru tanpa Kakak Rio sadari menjadi bahan bakar terbesar dalam perjalanan musik?
2: Pengalaman sederhana justru jadi bahan bakar terbesar dalam
1: perjalanan musik. Lo kan bermusik udah lama banget dari dulu. Apa lo ikut apa blues? Atau?
2: Iya, komunitas blues.
1: Komunitas blues.
2: Mungkin gitu-gitu. Itu kali ya yang jadi bekal saat ngompos lagu sih. Itu salah satunya sama nyanyi.
1: Oke. Okay.
2: Sebenarnya gue nggak pernah pengen nyanyi karena emang dulu tuh ya main gitar aja.
1: Oke.
2: Okay. Okay. Terus nggak pernah apa ya, nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu pop gitu.
1: Mm-mm.
2: Lagu ballad kayak gitu-gitu. Karena emang berangkatnya dari Beatles, dari blues.
1: Iya.
2: Nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu semenyek-menyek bunga abadi misalnya. Beneran, tapi emang nggak pernah kayak pengen blues, pengen main kenceng gitu kan, rock and roll. Hingga ketemu banyak orang yang gue anggap sederhana ya. Waktu itu kan diajarin baca partitur waktu itu. Gue mikirnya, alah baca partitur buat apa sih? Ternyata seberguna itu sekarang. Jadi bahan bakar itu ketika lo kepakainya buat latihan atau buat apa gitu. Yes. Bahkan apa ya, cara ngompos lagu, kapan harus main, kapan harus diem, itu aja sih.
1: Oke.
2: Lebih teknik aja musiknya.
1: Benar-benar. Tapi menarik tuh, maksudnya dulu lu bener-bener sama sekali gak kepikiran buat bikin lagu kayak Bunga Abadi.
2: Sama sekali gak.
1: Janji Bahagia pasti gak akan kepikiran
2: apalagi,
1: gitu ya.
2: Apalagi.
1: Tapi apa yang akhirnya memantik gitu, akhirnya lu gue bikin Bunga Abadi pada saat itu. Atau mungkin dari Sofia dulu tuh.
2: Kalau Sofia masih ada benang merah Beatle-Beatlean lah ya. Apalagi waktu itu bikin sama Vega kan.
1: Iya.
2: Satu agama lah, Beatle agama kita kan.
1: Yaudah, sering disuruh gitu kan.
2: Itu ya nuansa Beatlesnya kental banget. Bener. Di Sofia. Di Bunga Abadi nih sebenarnya gue juga bingung ya waktu itu bikinnya tuh. Emang ngalir aja sih. Nah kalau Bunga Abadi mungkin gue baru lebih fokus, lebih condong ke lirik.
1: Lirik ya.
2: Karena memang ya pribadi ya. Ya maksudnya ketemu pacar waktu itu jadi bini gue alhamdulillah sekarang. Makanya lebih cenderungnya ke lirik dulu kalau si Bunga Abadi.
1: Alright, okay. Benar. Okay, sekarang udah ada yang dari Ilham KDI 4790. Oh lu dangdut tapi gimana nih KDI?
2: Baru. Bukan. Acara baru. Acara Gen Z.
1: Kalau suatu hari Mas Rio ingin berkolaborasi dengan satu musisi, siapa yang bakal Mas Rio pilih katanya?
2: Indonesia
1: boleh.
2: Wah, kalau luar negeri kayaknya ketinggian ya. Ketinggian ya.
1: Gue kayaknya tahu sih siapa sih.
2: Paul McCartney.
1: Iya benar.
2: Ya namanya masih ada.
1: Benar.
2: Indonesia ya.
1: Kalau Indo siapa? Selain Bilal. Selain Vega.
2: Jatuhnya teman kerja kalau itu.
1: Iya makanya. Tiap hari juga ketemu kayaknya tuh.
2: Kalau bertiga juga Beatlean.
1: Ujung-ujungnya Beatlean juga.
2: Aduh siapa ya, bingung sih. Sebenarnya kepengen banget mungkin bukan kolaborasi sih. Maksudnya kayak ngefans banget waktu itu dua sih.
1: Oke, okay, siapa?
2: Yang bikin semangat nyanyi sih. Pertama Once.
1: Oke.
2: Okay. Once Mekel. Itu ya siapa yang gak suka.
1: Kacau sih.
2: Caranya.
1: Bener.
2: Beliau di Bintang 5 ya.
1: Iya.
2: Siapa yang gak suka lagu betul, Arjuna gitu betul. Loh pada saat ini.
1: Once ya, gokil.
2: Bukan kita yang ngomongin yang apa Mas Hari dan yang lain-lain gak bagus juga.
1: Bener.
2: Punya tempatnya masing-masing.
1: Punya tempatnya masing-masing.
2: Selera aja. Terus yang satu lagi almarhum Krisya sih sebenarnya.
1: Oh yeah.
2: Kalau dibilang kolaps, kayaknya nggak akan kolaps juga sih. Karena gue sama Krisya udah cukup mengagumi aja gitu loh. Ya Krisya, kan bingung juga ya kalau disuruh kolaps sama siapa ya? Sama Perunggu.
1: Perunggu.
2: Beatle-Beatlean juga.
1: Iya, aku juga Beatle-Beatlean juga ya.
2: Ah, makanya Maul demen banget
1: Beatle. Bener.
2: Kan? Maul McCartney itu.
1: Ada lagi namanya, kata gue. Nanti ganti nama lagi tuh, si Paul tuh. Maul Karni.
2: Jujur gue bingung kalau okay, untuk ditanya musisi siapa untuk collaboration ya.
1: Oke, tapi tadi lah ya yang lu kagumi ada Once sama
2: Almarhum Krisya. Mungkin kalau solois cewek ada.
1: Oke, siapa tuh?
2: Mama Ina. Sumpah. Ya karena gue fans aja, ngefans aja sama Mama Ina, demen aja sama suara Mama Ina gitu. Terutama di lagu ini, di lagu yang Mama Ina sama Krisya.
1: Oke.
2: Lagu Kala Simfoni Cinta, apa ya judulnya tuh lupa. Kisah Insani.
1: Oh iya.
2: Kisah Insani itu gue dengerin, oh itu Mama Ina ini suaranya enak banget sumpah.
1: Iya.
2: Kok enggak ada artis mudanya? Enggak pede gue nya.
1: Oh iya iya. Iya, siapa tahu ya kan gitu.
2: Enggak usah lah, sayang.
1: Kan jadi kelihatan umurnya gitu kan.
2: Referensinya udah beda.
1: Benar.
2: Dia main threads, kita masih ngomongin Hago kan.
1: Aduh. Bener lagi ngomongin Hago ya. Oke, gitu ya. Berarti Ilham ya tadi, semoga udah kejawab gitu ya. Oke, sekarang gue mau ngomongin soal albumnya nih yang bakal dirilis ya. Berarti kan next project langsung album berarti ya.
2: Insya Allah langsung album.
1: Langsung album.
2: Udah selesai semua sih, maksudnya urusan audio dan lain-lainnya pun juga udah. Tinggal nungguin renderan aja dari bapak satu itu. Dari Vega Andares.
1: Vega Andares. Benar. Ditunggu ya secepatnya.
2: Sama bapak penuk cabai itu.
1: Benar. Tapi apa nih maksudnya yang istimewa, yang spesial di album ini? Ini berarti jadi album pertama lo ya berarti ya?
2: Perdana
1: ya.
2: Debut album. Yang gua angkat sih sebenarnya, insya Allah tajuknya tuh kan memang Tutur Hayat.
1: Oke.
2: Iya sih, gua simpelin aja kayak memang apa ya, sehari-hari kan hayat tuh kan jiwa ya. Ya udah, tutur kan penyampaian apa yang si jiwa kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Ada seneng, ada sedih, ada gelap, ada terang, ada putih, ada hitam, merah, biru, lain-lain gitu loh. Gua coba masukin aja di kolase gue ini. Gak kepatok, makanya gak kepatok mau lagunya sedih mulu, seneng mulu. Enggak sih, random aja.
1: Oke.
2: Roller coaster aja
1: sebenarnya di
2: si genrenya pun juga kayak vibe musiknya pun juga, bahkan nanti bisa gue bilang

0: Pokoknya nanti ditunggu aja ya. Kira-kira kapan nih? Tahun ini ya?
1: Tahun ini.
0: Tahun ini.
1: Tahun ini. Sebenarnya molor mulu kan. Si artisnya kebanyakan warawiri juga nih.
0: Bener,
1: sebat kesiangan.
0: Iya. Iya, besok lagi deh gitu.
1: Iya, besok lagi deh. Entar dulu deh.
0: Tiba-tiba
1: udah Agustus. Tapi insyaallah alhamdulillah sini udah tinggal
0: dikit lagi lah.
1: Ya, bisa dibilang 80% lah. 80 okay. Sampai 90% udah kelar, udah tinggal. Insyaallah tinggal
0: bisa lah ya. 3 bulan mah kekejar lah.
1: Bahkan kayaknya enggak nyampe 3 bulan.
0: Enggak nyampe 3 bulan ya.
1: 6 bulan.
0: Kok jadi tahun depan ujung-ujungnya. Ya ada teman produser, nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Rio Klepi. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rio Klebe. Alright, berarti album akan tahun ini insya Allah bakal rilis ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau mau pingin pingin dengerin lagu-lagu lu ya, terutama mungkin Janji Bahagia, bisa di mana aja nih berarti?
1: Di mana aja dong, udah rilis di semua digital music platform, Spotify, Apple Music. Bahkan video klipnya udah ada.
0: Oh iya, video klipnya udah ada. Bisa dilihat di mana?
1: Bisa dilihat di YouTube di channelnya Rio. Channel gua, Rio _ Klepi.
0: Oke.
1: Itu ada video klipnya Janji Bahagia. Belia pun ada.
0: Oke.
1: Yang mana Bunga Abadi juga ada nanti.
0: Oh, akan ada nanti.
1: Rio. Akan ada karena jadi satu cerita sih
0: sebelumnya. Seru
1: sih, dari Bunga Abadi ke Janji Bahagia.
0: Oh,
1: ibaratnya okay. Ya sequelnya sih.
0: Sequelnya
1: ya. Janji Bahagia dulu yang keluarin.
0: Oke. Kalau di Janji Bahagia berarti so far ya kurang lebih menceritakan tentang isi lagunya atau gimana tuh di video klip?
1: Di video Janji Bahagia.
0: Lebih
1: ke situasi lagunya sih, maksudnya kayak apa ya, si cowoknya ini nge-recall memories si ceweknya yang udah enggak ada.
0: Oke.
1: Kenangan-kenangannya ada di Bunga Abadi nanti.
0: Oh, I see. Oh, kebayang.
1: Benar. Lebih ke ya adegan waktu itu di, nanti bisa dilihat sendiri lah ya di YouTube, ada kayak di pantai, kayak lagi di pantai gitu kan. Itu sebenarnya recall memoriesnya dari si
0: Bunga Abadi.
1: Beberapa ya? Cerita si Bunga Abadi gitu. Cuma gak lama-lama takut saya tombak aja sih. Ngeri juga laut selatan.
0: Iya bener. Takutnya pasang gitu kan.
1: Tiba-tiba pasang aja.
0: Bener.
1: Jangan pakai baju hijau.
0: Jangan.

0: Seret nanti.
1: Jangan, hilang kan, hilang. Oke, oke. Alright, oh kebayang sih gue sih konsepnya sih. Tapi berarti ketika nonton si video klip Bunga Abadi nanti bisa jadi bisa mewek dong.
2: Ya mungkin ya.
1: Mungkin kan?
2: Mungkin lah ya. Mungkin ada yang mewek, ada yang ya susah mewek juga kali ya.
1: Iya, iya benar-benar.
2: Atau
1: bener.
2: Ada yang udah move on kali.
1: Gue bisa jadi sih.
2: Iyalah.
1: Bisa jadi sih. Benar-benar. Jadi ya, ya seperti itulah ya. Bisa menginterpretasikan sendiri.
2: Betul.
1: Ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh Indonesia dan juga fans lu. Apa? Clapper? Bukan ya.
0: Clapper.
1: Bukan ya, gue asbun aja.
0: Aduh, apa ya?
1: Gak ada ya.
0: Gak usah ada fanbase lah. Apa? Sahaing.
1: Apa yang mau disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
2: Iya. Sebelumnya sih makasih udah dengerin Janji Bahagia dan lagu-laguku yang lain. Dan semoga albumku nanti juga mewakili banget cerita kehidupan kalian.
1: Amin.
2: Yang pasti ya berkah lah buat kita semua.
1: Betul.
2: Dijauhi dari hal-hal yang batil dan
1: betul,
2: membawa mudorot.
1: Amin. Amin. Amin. Amin sekeras-kerasnya ya.
2: Yes. Amin paling ultimate.
1: Asik. Amin paling ultimate. Benar-benar. Jadi jangan lupa buat dengerin lagu-lagu yang Reklepi di DSP semua ada. Video klipnya juga beberapa sudah ada ya. Bisa ditonton di YouTube-nya Reklepi. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, thank you so much Bang Rio. Thank you. Sukses selalu. Nanti ditunggu albumnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi insya Allah ya.
2: Album liris gue kesini lagi.
1: Boleh dong. Kita bedah semuanya itu ya.
2: Betul.
1: Alright. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
2: Rio Klepi.
1: Alright, bye-bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman produa, baru saja telah kita ikuti musik live chat nasional yang tentunya yang baru saja kita relay dari produa Jakarta. Teman produa senang kembali ya bisa dapat menemani di ruang dengar Anda, tentunya di malam produa jaga malam. Dan tentunya kita ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat isya. Semoga sujud ruku beserta doa yang telah teman produa panjatkan dapat dijabah dan diterima amal ibadah kita menjadi sebuah catatan yang akan kelak membantu kita di yaumil akhir. Teman produa, selamat malam. Semoga di malam hari ini kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Dan tentunya teman produa ya, berbagai program akan kita ikuti dan kita hadirkan untuk teman produa di kesempatan malam hari ini. Tentunya bersama saya Hendy akan menemani Anda hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan teman produa, tentunya kita akan informasikan ya untuk kesempatan hari ini. Tentunya nanti kita masuk di program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Tentunya kita masih menunggu topik apa yang diangkat di kesempatan malam hari ini ya. Ya semoga aja di malam hari ini teman produa tetap stay tune dan tetap di 90,3 MHz. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu Aceh Barat. Kita akan hadirkan berbagai program ya. Tentunya musik-musik untuk menemani di suasana malam santai Anda. Semoga lagu-lagu ini dapat menemani di saat Anda tentunya yang sedang menikmati santapan malam. Tentunya makanan dan minuman yang telah Anda nikmati menjadi sumber tenaga dan menjadi obat untuk teman produa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Teuku Raja Kemangan, SHMH, Bupati Nagan Raya. Atas nama pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan masyarakat dan keluarga mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di
2: udara. Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melabo, Aceh Barat. Ini dia, Roda FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik teman, berdua teman terbaik kamu, itu dia satu teman lagu musik ya, tentunya untuk menemani di suasana hari Anda. Dan teman berdua, tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 20 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita masih menghadirkan musik-musik untuk menemani di suasana malam teman berdua ya. Semoga musik ini membuat suasana hangat dan suasana malam Anda lebih hidup kembali ya. Tentunya setelah beraktivitas satu harian tadi ya di edisi Kamis ya, tentunya musik ini akan menemani di saat Anda santai yang sedang menikmati kopinya, baik itu di luar maupun di dalam rumah ya. Dan tentunya di 17 September 2026 akan menemani Anda ya. Tentunya ya, Hendy masih menemani hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih di program Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam. Obeng Pro 2, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara,
1: tetap di udara. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: just wanna be happy too.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semboyan kami angkat sawan RRI.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut menguap juga.

Air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.

Selamat malam teman berdua ya, tentunya itu dia tadi dari musik grup band Hippie ya. Tentunya senyum untuk siapa ya? Ya tentunya bagi teman berdua di malam hari ini yang mungkin yang sedang lagi asik megang gadget ya. Tentunya senyum terkadang kita membuat tertawa ya, terkadang membaca pesan-pesan WhatsApp dari teman atau maupun dari grup. Dan tentunya teman produa dari studio telah menunjukkan pukul 21:06 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini ya, masih bersama saya Hendy, tentunya di program Jaga Malam, jangan kalau malam-malam. Tentunya masih kosong topiknya ya. Iya, apa mungkin ini karena kodratnya atau mudaratnya ya di kesempatan malam hari ini. Dan teman berdua, saatnya kita masuk ya di program Jaga Malam, jangan galau malam-malam, hingga nanti ke pukul 22.23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita masih akan hadirkan ya di program Jaga Malam musik-musik agar teman produa tidak galau nih ya. Tentunya musik ini membuat suasana teman produa lebih hangat dan lebih syahdu lagi ya, bagi teman produa yang sedang nongkrong, duduk santai dan menikmati malam dingin saat ini. Dan tentunya jangan beranjak kemana-mana ya, tentunya tetaplah stay tune di 90,3 MHz. Teman produa, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

pernah merasa kena flu tapi sakitnya luar biasa dan gak sembuh-sembuh? Bisa jadi itu bukan flu biasa loh, tapi super flu. Tenang, super flu bukan virus baru hasil mutasi aneh. Ini adalah istilah untuk gejala flu berat yang menyerang saat imun kita sedang lemah. Nah, setelah bertahun-tahun kita pakai masker, sistem imun kita jadi kurang berlatih melawan virus flu. Begitu kena sekarang, reaksinya jadi jauh lebih hebat. Ciri-cirinya adalah demam tinggi yang bandel, nyeri otot di seluruh tubuh, sakit tenggorokan hebat, dan durasi sakit yang bisa lebih dari 10 hari loh. Jangan dianggap remeh ya, pastikan kamu istirahat total, minum air putih yang banyak, dan jangan asal minum antibiotik karena ini disebabkan oleh virus. Tetap jaga kesehatan, pakai masker jika perlu, dan segera konsultasi ke dokter kalau gejala makin parah. Stay safe guys!

0: Di era digitalisasi saat ini, penggunaan smartphone sudah menjadi hal yang sangat familiar di kehidupan sehari-hari. Apalagi di masa pandemi COVID-19, ketika anak-anak sekolah dituntut untuk belajar daring. Pendengar, tahukah Anda, ternyata sering menggunakan smartphone dalam kondisi mengisi daya ulang bisa menyebabkan sakit kepala ringan karena gelombang radiasi smartphone yang meningkat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

game dunia yang mengasyikkan bagi anak-anak hingga remaja. Bahkan tak heran dan dipungkiri, orang dewasa pun juga memainkan aplikasi permainan ini. Mulai dari Clan of Clash, Clash Royale, FIFA Mobile, hingga yang terbaru dan trending topic di saat ini adalah game Mobile Legends. Double kill. Triple kill. Game sebenarnya sebuah aplikasi yang dibuat dengan tujuan untuk mengurangi tingkat stres. Tidak adanya pengawasan dan pencegahan orang tua dalam penggunaan api tersebut dikarenakan ada dua kemungkinan, yaitu kepercayaan yang berlebihan seorang orang tua terhadap anaknya, serta tidak ada waktu orang tua memeriksa kondisi anaknya sendiri. Sedangkan dari sisi mental, anak yang sering bermain game dalam HP maupun komputer akan bermental penakut dan biasanya sifat mereka tertutup. Lakukan pencegahan sebelum terjadi kecanduan. Batasi anak dalam penggunaan HP dan sejenisnya. Pantau terus perkembangan anak untuk mencegah mereka terasuk dalam dunia maya.

Berwirausaha di era Gen Z menawarkan banyak peluang, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital dan tren terkini. Gen Z yang tumbuh di era digital memiliki kemampuan yang kuat dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi baru. Gen Z dikenal kreatif dan inovatif yang menjadi modal penting dalam mengembangkan bisnis baru mereka. Kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial, e-commerce, dan lain-lainnya membuka banyak peluang bisnis. Gen Z mencari keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang dapat lebih mudah dicapai melalui kewirausahaan.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: apa, Bejo? Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, aduh, bisa mandi di pantai ke kolam sampah apa ini?
3: Oh, no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

0: Nis.
1: Iya, Jan.
0: Gak apa-apa.
1: Kalau kamu butuh waktu buat ngerangkainya dulu, gak apa-apa kok. Yang penting, kamu kasih tahu aku ya.
0: Yaudah, aku pulang dulu ya.
1: Hati-hati ya.

Jan, siapapun itu, dia berhak tahu sama apa yang sebenarnya kamu rasain sekarang. Ngejelasin tuh nggak harus kalau kamu lagi salah doang kok. Menjelaskan itu perlu supaya yang sebenarnya kamu lakuin itu baik, nggak jadi salah. Cuman karena kamu diem.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar.

0: I love you, Mom.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam,

berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja.

0: gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Jaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Geri 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: 90,3 FM. Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Kehidupan yang terus berjalan dengan cepat terkadang membuat kita lupa menjaga keseimbangannya. Ada kecenderungan kita menjadi begitu terobsesi hanya kepada salah satu sisinya saja, pada sisi pencapaian materi misalnya. Padahal, sudah menjadi ketentuan Allah bahwa kehidupan diciptakan secara seimbang. Sebagai manusia, kita tak hanya dituntut mengejar pencapaian duniawi semata, tetapi juga mementingkan prestasi akhirat yang akan ditanyakan di akhir kehidupan nanti. Keseimbangan jiwa yang terjaga bukan hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga mendatangkan keselarasan seperti yang Allah tunjukkan dalam kondisi alam dan isinya. Dalam Al-Quran, Surat Al-Mulk ayat 1 hingga 4, Allah berfirman, "Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian, pandanglah sekali lagi. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah."

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya.

2. Sampai di sini kami menyajikan acara siaran program A2 RRI Melabu sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz edisi Kamis 17 September 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW 16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

MHz. Edisi Jumat 18 September 2026 dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia program 2. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.
1: Bal. Roha itu rehat, artinya tenang. Bal itu artinya fikiran. Rohatul bal itu adalah menenangkan fikiran. Jadi ini lawannya overthinking ya. Orang yang OVT itu kan fikirannya nggak tenang kan. Fikirannya itu kesana kemari, bahkan lebih capek daripada badannya gitu. Kadang fikirannya tuh kayak orang yang olahraga ekstra gitu. Dia dipaksa untuk memikirkan banyak pekerjaan sekaligus. Nah, gimana cara biar fikiran ini lebih tenang atau rohatul bal?

teman-teman, akhir-akhir ini banyak juga nih yang masuk ke saya komen-komen tentang insomnia dan overthinking. Jadi kebanyakan pikiran dan susah tidur. Kadang ketika kita sedang istirahat, kita tuh bukan gak bisa tidur karena kebanyakan masalah, tapi kebanyakan isi pikiran kita. Yang kadang kita udah di tempat tidur, tapi pikiran kita masih di tempat kerja, pikiran kita di masa depan, di masa lalu, tentang seseorang, dan seterusnya. Akhirnya sepanjang malam kita tuh surfing ya, dari satu tema pikiran ke pikiran yang lain sampai akhirnya gak sadar kita udah 3 jam bolak-balik tapi gak bisa tidur. Dan itu lumayan menguras sih. Kenapa? Karena kalau kita keseringan kayak gitu, kita tidurnya larut, ya pasti gak sehat juga. Nah, dalam Islam itu ada sebuah konsep tentang bagaimana merubah overthinking menjadi sesuatu yang lebih baik. Tapi sebelum saya bahas konsepnya, saya pengen baca beberapa komen yang udah masuk ke respon ya. Yang pertama, pernah nggak sih kalian lagi kerja kepala tiba-tiba overthinking terus sampai-sampai kena teguran sama pengawas kerja? Entah overthinking tentang masalah sama cewek atau masalah yang lain. Yang kedua, ada juga yang komen, rasa trauma itu membuat aku OVT ke orang baru, jadi merasa bersalah banget gitu. Oke, dia masih trauma, jadi akhirnya dia kebawa ke orang yang baru. Ada juga yang bilang gini, masalahnya padahal udah lewat sih berbulan-bulan lalu, tapi tiap keinget langsung nyesek sambil mikir, coba aja waktu itu gue pilih yang itu. Kesel sama diri sendiri karena gak bisa move on dari sebuah keputusan yang bodoh. Dampaknya sekarang gue jadi takut banget tiap mau mutusin satu hal, takut salah langkah lagi dan akhirnya nyesel lagi seperti yang sekarang. Ada juga yang komen, sumpah capek banget tiap malam pas mau tidur lampu udah mati tapi otak malah mulai konser sendiri. Semua kejadian seharian di play ulang, bahkan simulasi obrolan buat besok yang belum tentu kejadian muncul. Rasanya pengen gak mikir aja tapi gak bisa gitu. Ujung-ujungnya besok pagi bangun malah makin lemes karena kurang tidur, hari belum mulai aja energinya udah minus. Terus ada yang bilang, paling sedih tuh pas lagi kumpul bareng temen atau makan sama keluarga, tapi pikiran melayang entah kemana-mana mikirin hal yang bikin gelisah. Badan di sini, tapi nyawa kayak di tempat lain. Rasanya bersalah banget sama orang sekitar. Kayaknya gue cuma nonton hidup gue sendiri bergulir tanpa benar-benar ngerasain momennya. Oke, masih banyak nih komen-komen yang masuk ke respon, tapi saya pengen bilang bahwa kayak konser yang live di dalam pikiran kita muncul tiba-tiba, kadang waktu mau tidur, kadang pas kita lagi nongkrong bareng dengan orang-orang penting kayak sama keluarga, sama sahabat, tapi pikiran kita ada di tempat lain sehingga akhirnya kita kayak gak bisa enjoy dalam momen itu. Itu adalah hal yang wajar. Semua orang, apalagi dengan seabrek tanggung jawab, pasti ada pikiran-pikiran yang kayak gitu. Apalagi kalau ada yang sampai dia tuh orangnya perfeksionis ya. Dia takut bahwa apa yang sedang dia rencanakan, dia kerjakan itu nggak berjalan sesuai dengan harapan dia, sehingga muncullah pikiran-pikiran yang menakutkan tadi. Manusia itu kadang ada sisi perfeksionisnya, manusia itu kadang-kadang ada sisi khawatir yang berlebihannya, manusia itu kadang-kadang dihantui oleh masa lalu dan traumanya. Wajar sekali. Tapi kita perlu juga mencari nasihat dari Al-Quran, dari hadis, dari Islam. Gimana ya biar ini walaupun wajar jangan sampai ngeganggu gitu. Biarkan dia muncul hanya sebagai sesekali aja lah, secara tidak berlebihan. Gak mungkin gak sama sekali sih, ada. Cuman jangan sampai mengganggu dan menyusahkan hidup kita. Gimana caranya? Yang pertama teman-teman, dalam Islam itu ada konsep rohatul bal. Roha itu rehat, artinya tenang. Bal itu artinya pikiran. Rohatul bal itu adalah menenangkan pikiran. Jadi ini lawannya overthinking ya. Orang yang OVT itu kan pikirannya gak tenang kan. Pikirannya itu kesana kemari, bahkan lebih capek daripada badannya gitu. Kadang pikirannya tuh kayak orang yang olahraga ekstra gitu. Dia dipaksa untuk memikirkan banyak pekerjaan sekaligus. Nah, gimana cara biar pikiran ini lebih tenang atau rohatul bal? Kata para ulama, cara untuk rohatul bal itu adalah belajar tawakul, belajar menyerahkan hasil kepada Allah. Tugas kita itu bukan menentukan hasil, tugas kita itu mengikhtiarkan yang terbaik. Jadi teman-teman, kalau kalian memaksakan semua yang kalian lakukan itu hasilnya seperti yang kalian inginkan, kalian akan OVT. Gimana cara menenangkan pikiran atau rohatul bal? Kalian tugasnya cuma mengikhtiarkan yang terbaik. Jangan pernah kalian memaksakan hasilnya seperti yang kalian inginkan. Berharap boleh, tapi memaksakan enggak. Terus gimana? Coba belajar tafwid. Serahkan, titipkan hasil dari yang kalian ikhtiarkan itu, biar Allah yang menentukan.
Allah itu lebih baik dari kita, lebih tahu dari kita, lebih bijak dari kita, lebih kuasa dari kita. Jadi apapun yang Allah tentukan hasilnya, itu udah yang terbaik, teman-teman. Sesuai atau tidak sesuai dengan harapan kita, itu udah yang terbaik. Jadi belajar percaya deh sama Allah. Kan tawakal itu mewakilkan, kan. Gimana kita mewakilkan sesuatu kepada seseorang yang kita gak percaya? Orang yang paling rohatul bal, yang paling tenang pikirannya itu adalah orang yang paling udah trust sama Allah. Dia percaya Allah itu gak akan menyia-nyiakan amalan dia. Kan Allah berfirman, kan, wa alaysa lil insan illa masa, tidak ada yang manusia dapatkan kecuali yang dia usahakan. Fama ya'mal miskola daratin khairan yarah, hal jazaul ihsan ilal ihsan, anni la udi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa. Aku gak akan menyia-nyiakan amal kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Kita percaya dengan itu. Kita percaya Allah itu akan menghargai setiap usaha dan effort kita. Kita percaya. Tapi kalau kita ada trust issue sama Allah, kayaknya usaha saya sia-sia deh. Kayaknya usaha saya gak akan dihargai deh sama Allah. Kita akan OVT. Jadi orang yang rahatul bal, yang tenang pikirannya, yang trust sama Allah, bahwa setelah dia mengikhtiarkan yang terbaik, Allah gak akan menyia-nyiakan ikhtiar dia, perjuangan dia, pengorbanan dia, effort dia, gak akan disia-siakan sama Allah. Dan Allah itu yang maha syakur, sangat bisa menghargai. Allah tuh selalu memberikan ihsan terhadap ihsannya kita. Bahkan sampai ada istilah al-jaza ala qadril masyakkah. Balasan itu tergantung tingkat kesulitan. Makin sulit kita berusaha, makin baik balasan di sisi Allah. Jadi titipkan hasil dari apa yang kalian ikhtiarkan kepada Allah, dan menitipkan ini dengan rasa trust. Dalam Islam disebut dengan tawakkul atau tawakkal. Belajar trust sama Allah, biar Allah yang nentuin hasil. Tugas kita cuma mengikhtiarkan. Yang kedua, gimana biar rahatul bal, biar tenang pikiran kita, gak kejebak dalam OVT. Belajar untuk percaya sama takdir. Apa itu takdir? Segala sesuatu itu sudah Allah tentukan, bahkan sebelum kita lahir, bahkan sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Jadi kita gak akan ngalamin sesuatu dalam hidup kita di luar yang sudah Allah tuliskan di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Jadi ngapain kita memikirkan sesuatu yang sudah pasti? Tugas kita tuh sebetulnya dalam masalah takdir itu bukan sekedar menghindari atau mencoba untuk mendapatkan sesuatu yang Allah belum takdirkan. Bukan itu. Tugas kita dalam urusan takdir itu adalah merespon takdir. Jadi takdir itu sudah pasti terjadi, tinggal kita ngeresponnya positif atau negatif. Misalnya takdirnya musibah, kita meresponnya dengan sabar atau dengan putus asa. Takdirnya anugerah, kita meresponnya dengan syukur atau dengan lupa diri. Pilihan kita sebagai manusia itu, teman-teman, bukan menentukan takdir. Tapi pilihan kita sebagai manusia itulah merespon takdir. Dari respon itulah nanti kita akan mendapatkan konsekuensi-konsekuensi baik atau buruknya. Sehingga orang yang percaya dengan ketentuan takdir, semua sudah ditentukan, semua sudah ditulis di Lauhul Mahfuz dan itu tidak berubah, insya Allah akan lebih tenang menjalani hidup. Tinggal yang dia coba mulai set up ya, atau yang coba dia siapkan adalah, saya harus belajar merespon takdir dengan respon yang selalu baik. Makanya Nabi bilang, ajaban li amlir mu'min. Mu'min itu menakjubkan. Semua urusan dia itu baik. Kalau dia dikasih nikmat, dia bersyukur, itu baik. Kalau dikasih musibah, dia bersabar, itu baik. Jadi respon terbaik sebagai mu'min itu adalah syukur, sabar. Syukur, sabar. Dikasih takdir anugerah, syukur. Dikasih takdir musibah, sabar. Dan kedua, respon ini akan membawa kita kepada konsekuensi hal jazaul ihsan illal ihsan. Adakah balasan kebaikan kecuali kebaikan? Dua itu, teman-teman. Trust sama Allah lewat tawakal, serahin aja hasilnya biar Allah yang menentukan. Karena kita gak kuasa menentukan hasil, kita cuma kuasa untuk mengikhtiarkannya. Kita tidak bisa mengganti, merubah, menolaknya, kita cuma menjalaninya. Tapi kita punya pilihan antara syukur atau sabar. Jangan sampai kita justru memilih kufur atau putus asa. Semoga dengan dua cara ini, kita punya yang namanya rahatul bal, ketenangan pikiran, dan dijauhkan dari overthinking. Barakallahu fikum.

adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."

Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal, bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

Banyak di antara kita yang terjebak mendefinisikan bahwa kemuliaan hidup hanya bisa dicapai dengan tingginya status dan kelimpahan harta. Mungkin pendapat itu ada benarnya. Namun, kemuliaan semacam itu tentu bukanlah kemuliaan yang kekal melekat pada diri kita, bahkan sering membawa kekecewaan yang luar biasa. Betapa banyak orang yang runtuh moralnya ketika harta dan status sudah tak lagi bersama dirinya. Padahal, betapa banyak kita saksikan kehilangan dua hal itu tak selalu dikendalikan oleh diri kita sendiri. Banyak hal di luar logika kita yang menentukan apakah harta dan status tetap bersama seseorang seumur hidupnya. Banyak faktor yang menentukan apakah seseorang menjadi mulia, apalagi menjadi bahagia sepanjang hayatnya. Dalam sebuah nasihat panjang yang menyentuh di Haji Wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah sholat 5 waktu sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaanmu. Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap muslim adalah bersaudara kepada muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lain, kecuali dalam takwa dan beramal soleh."

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Kita kerap menyaksikan betapa banyak pengadilan di dunia ini yang melukai nurani masyarakat. Orang yang tak bersalah bisa tiba-tiba menjadi pesakitan karena konspirasi penguasa yang tak sejalan dengan pendapatnya. Namun, orang yang seharusnya menerima hukuman dapat dengan mudah menghindar dari jerat hukum karena kesaksian dan permainan kata pengacara yang menjadi pembelanya. Pengadilan dunia memang sebuah panggung yang bisa jadi hanya berisi sebuah episode sandiwara. Kesaksian orang dapat dibeli dan ketukan palu keadilan dapat tergadai atas nama nikmat dunia yang bernama harta, tahta, dan wanita. Namun, ada sebuah pengadilan yang para saksinya tak dapat dibeli dan hakimnya tak dapat disuap. Pada masa itulah, setiap manusia menerima ganjaran sesuai dengan apa yang telah dilakukannya di dunia. Sesungguhnya, di akhirat nanti, segala anggota tersebut akan memberi kesaksian atas apa yang telah dikerjakannya di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin, pada hari kami kunci mulut-mulut mereka, dan tangan-tangan mereka memberitahu kami, dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang telah mereka usahakan.

Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan, seorang lelaki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya?" Jawab Nabi, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Jawab Nabi, "Ibumu." Ia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Jawab Nabi, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Lalu siapa lagi?" Jawab Nabi, "Kemudian kepada bapakmu." Dialog antara seorang lelaki dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa di antara berbakti kepada kedua orang tua, maka bakti kepada ibu harus diutamakan. Mengapa? Karena pertama, ibulah yang mengandung bayi dengan susah payah dan melahirkannya juga dengan susah payah, serta menyusuinya selama kurang lebih 2 tahun. Quran Surat 46 ayat 15. Kedua, ibulah yang secara langsung mengasuh dan mendidik anak. Karena itu, dia lebih dekat kepada anak. Dan ketiga, secara psikologis, perasaan ibu lebih peka daripada ayah. Oleh karena itu, jika anak berani kepada ibu, maka ibu akan lebih kecewa dan sakit hati daripada ayah. Itulah sebabnya, dalam soal berbakti kepada orang tua, Islam mengutamakan kepada ibu. Maka, marilah sayangi kedua orang tua kita, terutama ibu kita.

0: Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semua dosa diakhirkan oleh Allah membalasnya menurut apa yang dikehendakinya sampai hari kiamat, kecuali kedurhakaan kepada orang tua. Maka sesungguhnya Allah mempercepat pembalasannya di waktu dia masih hidup di dunia sebelum mati." Hadis ini membuktikan betapa seriusnya larangan berani atau durhaka kepada kedua orang tua. Sehingga, seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, siksaannya tidak hanya di akhirat saja, tetapi di dunia pun dia akan merasakannya juga. Banyak kita saksikan seseorang dalam hidupnya, dia selalu menderita dan sulit lepas dari penderitaannya tersebut. Setelah diteliti, salah satu sebabnya ternyata dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat bernama Alqamah. Menjelang ajalnya, ia menghadapi sakaratul maut sampai 3 hari tidak juga meninggal. Setelah diselidiki, ternyata dia durhaka kepada ibundanya. Dan ibundanya pun bersumpah tidak mengakui dia sebagai anak. Setelah ibundanya mau memaafkan, Alqamah meninggal dengan tenang. Kiranya hadis tersebut menjadi renungan kita semua.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 90,3 FM, Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hanya kaulah arti.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih. Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
1: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
0: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar.

0: yang kakak pegang itu.
1: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram, biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku. Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal, ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang, cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.